0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: In terms of a human trafficking syndicate,
2: ratusan pekerja dari pusat penipuan dari
3: gerakan 260
4: kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia
9: orang. 3 juta ringgit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Kau ni Fahan. Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
2: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
1: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
2: siram tanaman pada waktu pagi.
1: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi? Gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
2: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
1: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sihat dan cergas. Keempat,
2: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
1: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: 先生的电话呢？
1: Nikmat betul lepas makan ni. Kena okok sebatang ni memang layan Cik Un.
2: Weh, Din, mana boleh sokok kedai makan? Kawasan ni dah jadi kawasan larangan merokok lah. Cuma tengok papan tanda tu, bukan main besar lagi dia tulis, dilarang merokok di kedai makan. Takkan yang tu pun hang tak tahu?
1: Alah, heran pula aku. Lagipun, aku bukan kacau mereka pun. Nampak ni aku tiup. Aku tiup ke atas, bukan tiup ke muka mereka. Ni, merisa baru ni, vanilla caramel. Sedap oh.
2: Hang tak boleh kata lagu tu. Tak kira lah apa perisa vanilla ke caramel ke, salah tetap salah. Hang boleh kena saman tu dengan penguatkuasa kali pun nampak hang buat macam ni. Tak salah aku kena RM250 tu.
1: Blok aku. Dia nak saman, nanti saman lah. Aku suruh dia rasa lu rokok ni, dia syok tak syok. Pukul dia tahu rokok rare.
2: Tak boleh kata rare ke tak rare. Hang tak takut ke nanti kalau dia ambil gambar hang, dia pun viral kat TikTok. Dia pun tulis seorang pemuda dengan selambanya menghisap rokok sebelah budak kecil. Hang juga yang malu nanti.
1: Weh, betul juga tau. Hari itu mak aku ada abang kok. Pasal video dekat TikTok tu, budak tu isap rokok. Lepas tu penguatkuasa saman dia 250. Weh, malu bang.
2: Malu weh. Tambah-tambah hang pula memang penjawat awam. Ni lah ni macam ni. Kalau hang nak merokok juga, hang pisak jauh-jauh tu. Jauh daripada kedai makan ni. Hang kena bikin kedai makan ni ada budak kecil, ada orang tua yang terdedah dengan risiko penyakit bagai apa semua ni. Berhenti lagi elok lah Din.
1: Tu lah hang kata lagu tu elok agak lah. Aku pula tak jantung tak keliar.
2: Alhamdulillah lah kalau hang kata lagu tu. Jimat sikit dia hang kalau tak isap rokok ni. Lah ni hang belanja aku makan. Terima kasih Din.
1: Sama-sama.
3: Sketsa Garam Belacan.
0: Jangan nak tiru nah.
4: Alright, hari ni ramai yang nak ucapkan selamat hari guru lah. Untuk kawan-kawan kata Rosla Ila. Salam Jumaat dia kata untuk guru-guru. Dia kata nak ucap selamat hari guru untuk guru-guru di Sekolah Kebangsaan Lombok dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad. Area-area tu lah ni kan. Selamat hari guru, guru Bitara Nadi Negara yang akan disambut esok. So anda boleh hantarkan ke 0174541688. Cik bacakan set lagi nah.

Alright, Fahrenheit baru saja berlalu dengan sabar menanti yang saya putarkan. Saya siarkan, bukan putarkan lah. Saya siarkan. Zaman dulu bolehlah putar-putar kan. Nah, sebab dia gunakan pirita, dia gunakan CD, bolehlah sebut putar-putar. Sekarang ni dah main klik-klik je. So, kita sebut siarkan gitu kan. Okay, kawan kita, siapa ni? Rosida, terima kasih. Waalaikumsalam. Dan siapa lagi? Amir, 8698. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam Jumaat juga untuk bro. Terima kasih kerana menerima undangan untuk masuk ke konti ataupun untuk masuk ke live konti Perlis FM ni tau. Usaha kawan-kawan untuk masuk bersama dengan kita ni adalah sesuatu yang sangat-sangat kita hargailah. Dan hari ni kita bersembang tentang Hari Guru. Kita tanya kawan-kawan kita di laman Facebook saya. Anda boleh komen di laman Facebook saya ataupun di 0174541688. Dekat live TikTok ni bukan tak boleh komen. Boleh. Tapi waktu kita mainkan lagu, saya boleh baca kat sini lah. Dia tak berkumandang kat radio tau. Tapi waktu sekarang ni, kalau saya baca, kalau saya ternampak komen awak, komen anda waktu saya pakai benda ni, saya bolehlah cakap kat radio. Tapi waktu lagu dimainkan, benda tu komen anda akan naik dan hilang gitu. Elok lagu habis, komen nampak apa hilang kat situ. Jadi cik tak boleh nak bacakan. Tapi kalau anda komen kat laman Facebook saya ataupun kat 0174541688 tu, bolehlah cik bacakan bila-bila masa pun. Rosida Ibrahim, Rosida Ibrahim, selamat panjang umur Rosti, terima kasih. Kita bertanya dengan kawan-kawan kita, hampa dulu sekolah mana? Tahun berapa? Cikgu apa yang hampa paling ingat sampai hari ini? Saya ulang kali lagi tau, saya banyaklah cikgu-cikgu yang walaupun saya dulu honak nakal kat sekolah dulu kan, tapi ada juga cikgu-cikgu yang sayang dengan kita. Dia nampak kebolehan dan kemampuan kita tu, kan, yang tersembunyi tu, kan, yang terendam tu. Dan banyaklah cikgu-cikgu yang sayang dengan saya dah pun meninggal dunia dulu waktu sekolah. Tapi dulu Cikgu Rabiah, kemudian Kak ni sastrawan negara kita, Alhamdulillah, Cikgu Rejab FI, seorang penulis sastra, seorang sastrawan yang dinampak kebolehan saya dalam dunia percakapan ni lah, kan, dunia penyampaian ni. Dia ajar saya cara baca berita. Setiap hari saya kena duduk kat depan dalam kelas tu, saya kena keluar baca berita kat situ, kat depan kawan-kawan. Kawan-kawan lain pun adalah juga yang dicungkil bakat-bakat mereka, tapi saya yang melekat sampai hari ni. Dia bawa saya masuk pidato, puisi dan sebagainya. Hanya Cikgu Rabiah. Apa tu, kalau sekolah rendah simpan paksa Syafi'i kan. Sekarang ada kat Pening, orang yang banyak cungkil bakat saya dalam dunia pementasan ni. Saya tak lupa sampai hari ni jasa Cikgu Rejab FI, sastrawan negara. Okey, anda sekolah mana dulu? Anda sekolah mana dulu? Tahun berapa? Cerita dengan kita. Komen dengan kita di 0174541688. Kata Saiful Azli, dia sekolah menengah Syed Hasan. Dia kenal dengan Cikgu Pa, dia ingat sampai hari ni. Cikgu Pa, Cikgu Pa Raja Pecut tu ke? Cikgu Pa Raja Pecut tu ke? Yang lawak-lawak gitu kan. Cikgu Pa, sekolah, yelah, sekolah Syed Hasan ni kan sekolah sukan. Nah. Saiful Azli, Don Wahab. Don Wahab dia reply yang Saiful Azli kata tu, Cikgu Pa Mr. Iyaru, Cikgu Yusniza, Cikgu Cempama, Cikgu Ghazali, Cikgu Mazlan, Cikgu Ilyas, Cikgu Nordin, Cikgu Ashikin, Cikgu Ashikin Talib, Cikgu Murni, Cikgu Murni, Ustaz Johari, Johari Ahmad, Ustaz Johari Desa, Cikgu Jalil Deris, Cikgu Sulaiman, Cikgu Amir Ahmad Amin. Wey, banyaknya cikgu-cikgu yang diingat. Ini Don Wahab ni antara murid yang sentiasa kenang jasa cikgu ni. Dia ingat cikgu dia sampai hari ni. Itu sekolah Syed Hasan ni, geng-geng Saiful Azli lah kan. Mizano Wafi, selamat Hari Guru buat semua guru-guru di Malaysia. Semoga sihat selalu. Yalah, Guru Bitara Nadi Negara menjadi tema Hari Guru untuk tahun ni. Guru Bitara Nadi Negara yang akan disambut di Ipoh Perak. Jadi beratus orang, saya tengok berapa ratus orang tadi, 600 orang guru kot di Perak yang diberikan peluang hari ni untuk membaca khutbah. Jadi khatib kat masjid-masjid di kat Perak tu. Hebat peluang tu. Jadi hari ni anda, kita tanya anda hari ni yang kata apa, boleh bersama dengan kita hari ni, boleh hantarkan komen anda di 0174541688 dan juga di laman Facebook saya untuk anda cerita siapa guru yang anda kenang sampai hari ni, di sekolah mana, tahun berapa tu. Macam saya katakan tadi, antara cikgu yang kita kenang adalah cikgu yang baik dengan kita dan cikgu yang selalu denda kita. Tengok muka kita pun dah tak apa, tengok lah muka ni, muka mengharukan kelas ni, muka ni muka mengkucar-kacirkan kelas ni. Lebih baik kau pergi duduk tengah padang.
cikgu yang macam tu pun kita ingat juga sampai hari ni kan. Lalu kena amput. Tapi cikgu marah-marah garang macam mana pun, tak adalah sampai penderaan, tak adalah sampai patah kaki patah tangan kan. Kalau dulu kalau kau kena rembat dengan cikgu, kau balik rumah kau mengacum, siaplah kau kena lagi. Bukan macam sekarang kan. Okey, anda boleh hantarkan ke 0174541688. Sebahagian daripada cikgu-cikgu ni, saya dah pun bacakan nama mereka. Sebahagian daripada ucapan daripada kawan-kawan kita yang menghantarkan komen mereka tentang sekolah mana dulu dan siapa guru yang anda kenang dan ingat sampai hari ni. Alright. Ada kawan kita tadi ni minta nak dengarkan lagu dari nyanyian Siti Nurhaliza. Terus layan.

Siti Nurhaliza untuk selamanya. Baru saja berkumandang untuk anda hanya 102.9 MHz. Kata timbul selamat Hari Guru. Ya, kita nak ucapkan selamat Hari Guru lah untuk semua guru-guru di Perlis dan juga di Malaysia, sama ada mendengar suara saya ataupun berada dalam live TikTok sekarang ni. Ucapan kita penuh ikhlas dari Perlis FM untuk semua cikgu-cikgu sempena sambutan Hari Guru yang akan berlangsung esok. Guru Bitara Nadi Negara. Itu tema dia kan? Itu tema dia. Guru Bitara ni guru yang orang kata apa, cukup komplit sifat kemanusiaan dia, baik, profesionalisme kan, kompeten, dan dia mempunyai segala-galanya sebagai seorang guru yang perfect gitu kan. Dan juga ianya akan menjadi nadi negara demi untuk membangunkan negara, berpunca daripada seorang guru. Sebab tu disebut Guru Bitara Nadi Negara. Okey, kita nak bagi tahu tentang program Riang Ria Indra Kayangan bersama rakyat sempena Hari Ibu Bapa 2026 yang akan diadakan pada 16 Mei hari Sabtu. Sempena Hari Guru juga berlangsung ni ha. 8 pagi hingga 11 malam di dataran 350 Kanga. Ada acara tai chi, pemeriksaan kesihatan percuma, peraduan mewarna kanak-kanak, sukaneka keluarga, sumbangan kepada pelajar cemerlang SPM 2025. Kemudian nyanyian santai, ada 4 cabutan bertuah pelajar cemerlang SPM 2025 dengan nilai RM400 setiap satu menanti anda. Wow, jangan lupa tahu. Tentang satu lagi, bahawa mereka yang menggunakan jalan Arau ataupun di hadapan Istana Arau tu, ada penutupan jalan yang akan berlaku untuk hari ini, esok. Okey, hari ini, esok dan juga lusa, bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari. Tapi jalan dekat dengan traffic light ataupun persimpangan menuju ke stesen kereta api Arau tidak akan terganggu lah. Okey, ini ceritanya tentang sambutan Hari Keputeraan ulang tahun keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Penutupan jalan bermula dari 15 hingga 17 Mei hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, bermula pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Jalan di hadapan istana bermula daripada simpang Bunga Emas hingga simpangan Masjid Negeri, kedua-dua arah ditutup sepenuhnya 7 pagi hingga 1 tengah hari. Tapi walau macam mana pun, mereka yang akan menggunakan stesen kereta api Arau tidak akan terjejas. Okey, bermula daripada 15 hingga 17 Mei, 15 hari inilah, Jumaat, Sabtu dan Ahad, 7 sampai 1 tengah hari. Jalan di hadapan istana bermula dari simpang Bunga Emas hingga ke simpangan Masjid Negeri, kedua-dua arah akan ditutup sempena ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan juga diingatkan kepada anda, tembakan meriam akan berlaku pada hari ini dan juga pada hari kejadian 17 hari bulan nanti. Untuk hari ini, 2 tembakan akan berlaku, bermula dari pukul dalam lingkungan pukul 9 sampailah ke pukul 10.30 pagi. Jadi pada hari kejadian, iaitu pada 17 Mei nanti, 21 das tembakan akan kedengaran. Jadi untuk mereka, itu adalah kita bagi tahu pada anda, jangan terkejut dan sebagainya, sebab itu adalah salah satu istiadat sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Bagi orang Arau ni dah biasa sangat-sangat dah kan, dia tahu dah ini dari istana bunyi macam ni setiap Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan yang kita bagi tahu ni untuk mereka yang baru pindah ke Perlis, baru duduk dekat Arau, terkejut dia kan, apa hal ni kan, tiba-tiba dum ni. Ini adalah ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. In sekolah, terima kasih, selamat Hari Guru. In sekolah mana dulu, siapa guru yang anda kenang dan anda ingat sampai hari ini? Anda boleh hantarkan ke 017-454-1688. Sekejap lagi saya akan bacakan komen kawan-kawan semua sebelum kita ke National FM ataupun sebelum saya tamatkan persembahan saya hari ini di jam yang terakhir nanti. Kita akan bacakan semua komen-komen anda tentang ucapan selamat Hari Guru ni. Terima kasih semua. Jangan lupa tau, hantarkan ke 017-454-1688 ataupun di Facebook saya, Sezali Ahmad. Saya bacakan nanti. Lepas sahaja, utama 9 pagi dari National FM. Kawan-kawan yang baru masuk dengan live kita ni, terima kasih banyak-banyak. Yang share-sharekan live kita, terima kasih juga.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: lagu relax santai. Nadie Basalamah dan juga Aisyah Redno serta Aziz Harun dengan lagunya Kau Tak Ini Tak Sama Tanpamu. Wow. Eh, Abang Datik, terima kasih tau tolong perbetulkan saya tadi tau. Oh, maafkan saya cikgu, faktor usia. Tadi ni saya sebut 735, kata Abang Latif 935 lah, bukan 735. Oh, baru saya sedang lagi, tak minum kopi lagi kot. Yelah. Sekarang dah pun 9.39 minit pagi. Ha, itu betul kan Abang Latif eh? 9.39 minit pagi, bukan 7.39 eh. Merepek apa ni? Okey, salam Kak Wah. Darjah 1 sekolah rendah kebangsaan Guak Nangka. Waktu dia darjah 1. Tahun 1968. No,
1: 1968.
0: Cik tak beranak ni. Cikgu Hassan. Cikgu Hassan, sekolah menengah Datuk Syed Ahmad. Wow, Kak Wah, sekolah menengah Datuk Syed Ahmad. Cikgu yang diingat sampai lah ni, dia kata Cikgu Norma. Lah ni, cikgu jadi kawan dalam grup. Yo. Itulah, sehat lagi lah cikgu tu kalau gitu kan. Selalu jumpa dia, buat perjumpaan. Selamat Hari Guru kepada semua cikgu. Saya dulu Cikgu Siti Mahasa. Cikgu Siti Mahasa, Sekolah Kebangsaan Simbampat. Dia suka panggil saya anakku. Anakku Sazali kan, dia suka panggil saya anakku. Dan tiba-tiba saya sempat mengajar dengan dia. Bayangkan darjah 3 dia mengajar saya. Tiba-tiba saya sempat mengajar dengan dia di Sekolah Kebangsaan Seri Perlis. Tahun saya duduk di situ bersama dengan Cikgu Siti Mahasa. Itu saya guru sambilan lah waktu tu. Okey, salam Manjali. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru di Maktab Rendah Sains Mara Berseri 2009 hingga 2013. Dari tingkatan 1 hingga 5. Duduk asrama ibarat hidup dan membesar bersama guru di sana. Betul? Cikgu Suriati. Cikgu Suriati dia kata. Mak home room dia. Cikgu Hidayah. Cikgu Basir. Guru-guru yang pujuk saya tak lari dari MRSM tu. Ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggalkan kami, kata dia. Semoga sihat-sihat panjang umur, murah rezeki bagi yang masih hidup dan moga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka. Maaf panjang pasal nostalgia sikit bab cikgu-cikgu ni. Tak apa, tak apa, panjang tak apa. Terima kasih tau, terima kasih. Oh, orang MRSM ni kan. Tapi betul lah, kita banyak waktu kita habiskan bagi yang tinggal di asrama kan. Tinggalkan mak, ayah, awal dia usia 13 tahun. Habis duduk dekat asrama, kemudian sambung belajar, ambil diploma, ambil degree, tambah lagi 4-5 tahun lagi. Kan? Lepas tu dah habis degree, habis diploma, kahwin, duduk asing pada mak ayah. Jadi cerita kata, kalau kita duduk dengan mak dengan ayah ni, bagi yang belajar, yang terus kahwin apa semua kan, cerita kata kita duduk dengan mak dengan ayah ni 12 tahun je lah. Haa, tak? Habis umur 13 duduk asrama sampai tingkat 5. Lepas tu sambung pula PU 4-5 tahun pula. Lepas tu dah duduk U pula, tiba-tiba keluar dapat kerja sah kahwin.
2: Oh, mak jeling yang tak ada nak masuk di empor.
0: Kan? Jadi berapa tahun je kita duduk dengan mak dengan ayah. Assalamualaikum, terima kasih kepada cikgu saya dari Insan OKU. Jasa cikgu mendidik saya sehingga berjaya menjadi seorang kaki tangan kerajaan di Pejabat Hutan Perlis. Terima kasih Cikgu Hadi Ismail. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu dari Hadi Ismail. Terima kasih brother Hadi yang hantarkan komen. Saya pun ada pengalaman mengajar kat sekolah pendidikan khas. Oh, cabaran dia sangat-sangat besar. Tapi best duduk kat sekolah tu. Wow, peruntukan banyak kan sekolah tu. Abang Latif 1979 dia kata saya tingkatan 1 SM SMK Syed Alwi ya. Sekolah dengan Syed Alwi. Cikgu desa penyelia petang. Cengih cikgu tu, kata Abang Latif cengih. Nafadilah sabar. Betul lah tu, dia kata tinggal dengan mak ayah hanya 13 tahun je. Betul lah kan. Lepas tu kita dah pindah duduk asrama. Lepas tu kita sambung kat universiti. Lepas tu kahwin, tiba-tiba kahwin. Ay, dah kahwin kan? Tak ada nak duduk dengan mak ayah. Kahwin lah. Salam ingat pagi untuk DJ yang diingati, yang berkonti pagi ni. Terima kasih Abalan, terima kasih. Itu antara komen kawan-kawan kita yang sempat saya bacakan. Yang tak sempat saya bacakan pun ada. Cari di dalam saya punya Facebook ni. Yang hilang macam tu pun ada. Sebab tu saya kata kawan-kawan yang komen dalam live TikTok kita ni kan, saya dia tak kekal di situ sebab saya tak boleh nak bacakan komen anda bila saya ke udara, bila saya bercakap. Jadi komen tu akan naik atas gitu. So yang tak sempat saya bacakan di oh, Abang Latif Salah lagi. Bukan Sekolah Mendengar Kebangsaan Sihat Alwi, SMDSA, Sekolah Mendengar Datuk Syed Ahmad Kang Arau. Oh, salah lagi. Minta maaf Abang Latif. Sekolah Mendengar Datuk Syed Ahmad lah. Oh. Aduh, pandai pula kan. Okey, saya baca sekali lagi Abang Latif. Saya perbetulkan, 1979 saya tingkatan 1 Sekolah Mendengar Datuk Syed Ahmad. Ha, tu baru betul. Cikgu desa penyelia petang waktu tu, dia kata cengeng tak tengok cikgu tu. Ha, cengeng tu yang kita ingat kan. Cikgu kita betul macam saya katakan tadi, cikgu yang paling baik dengan kita, yang cikgu yang paling garang, yang paling cengeng dengan kita, cikgu itulah yang kita ingat sampai ketua. Ha, sampai ketua, sampai kesut ingat itu kan. Kawan-kawan semua, teruskan dengan ucapan selamat hari guru anda. Ada penyampai lain yang akan masuk nanti pun, anda teruskan dengan ucapan hari guru anda. InsyaAllah penyampai-penyampai lain yang akan bacakan macam mana saya bacakan komen-komen anda semua. 102.9 MHz.

Alfredo dengan gerisan terakhir. Nampaknya kita dah pun sampai hujung-hujung. Dah pun nak habis dah. Apa pun terima kasih yang terus berikan komen anda, yang ucapkan selamat ego, yang cerita dia sekolah mana dulu, tahun berapa. Dia tak kena umur lah kalau macam tu kan. Dia teringat dengan cikgu-cikgu semua. Selamat hari guru lah untuk semua guru-guru yang masih lagi mengajar. Juga jadi terus yang terbaik. Ingat, jadi cikgu yang terbaik, anak-anak murid akan kenang sampai ketua nanti tahu. Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih semua yang terus mendengarkan Perlis FM Serasi denganku. Dan jangan lupa terus hantarkan ucapan hari guru anda. Penyampai-penyampai lain pula lepas saya nanti akan bacakan komen anda. Kita raikan cikgu-cikgu kita. Kita raikan guru-guru kita. Biarpun sebatang huruf dia ajar dengan kita. Biarpun dia ajar huruf A je dengan kita. Biarpun dia ajar kita macam mana cara nak pergi ke kantin. Tapi mak bapak adalah guru yang terbaik. Daripada cikgu-cikgu ni macam mak bapak kita lah kan. Dia pergi tambuh tak ingatkan kami kan. Cikgu-cikgu amanah etiak ni macam mana. Cikgu kolah mandu je lah. Ayolah, selamat ego jugalah. Assalamualaikum. Pasha, aku bukan cinta mengakhiri persembahan untuk hari ini. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jemaat, salam Sayyidul Ayyam. Bersua kembali kita pagi di segmen 10 pagi hingga ke pukul 2 petang anda. Hangat lead untuk edisi Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk 6 hingga 10 pagi bertemankan Sazali Ahmad di Hingga Pagi. Terima kasih Sazali, dan saya sambung hingga ke pukul 2 petang untuk edisi hari ini dengan pelbagai pengisian yang kita bawakan khas untuk anda, dan pastinya rancangan yang dinantikan di jam yang kedua 11.15 minit pagi untuk rancangan Pakat Dengar Hukum. Untuk anda setiap Jumaat, kita bawakan setiap Jumaat 11.15 minit pagi dengan pelbagai topik yang terkini, yang hangat, yang bakal kita dengarkan bersama dengan panel jemputan kita untuk kupaskan bersama. Jadi nantikan untuk anda, kita juga ada hebahan dan pastinya hiburan menemani hari-hari anda. Diharapkan semua dalam keadaan terbaik ketika ini, dan juga selamat bertugas bagi yang sedang bertugas saat ini. Semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar hendaknya. Okay, jom terus dengarkan. Ini dia Sheila Majid dengan Dia Hangat Lit.

0: boleh kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Ush, awak ni semua tiba-tiba tak bergerak pula. Ish, loh, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
2: Sat, Bella, Hana try tekan.
1: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
2: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
3: Jangan panik. Kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
4: Tarik nafas?
3: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.

Pecinta Wanita Irwan Shah baru saja berlalu untuk anda 10.25 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perli FM, pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. 5 minit lagi kita akan ikuti bersama untuk Sinar Duha di jam yang pertama ini, dan pastinya ada lagu FYP dan juga apa yang tengah hangat ni saya nak kongsikan untuk anda. Okey, dan sekarang ini hebahan di jam yang pertama berkenaan penutupan jalan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, yang mana pada 15 hingga 17 Mei 2006 Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula jam 7 pagi hingga 1 tengah hari, di mana penutupan jalan di jalan di hadapan istana bermula dari simpang Bunga Emas hingga simpangan Masjid Negeri di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter Arau tidak terjejas. Itu untuk anda jam yang pertama ini yang kita kongsikan mengenai penutupan jalan di mana sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan untuk anda bersama, rancangan Pakat Dengar Hukum akan bersiaran seperti biasa pada pukul 11.15 minit pagi. Untuk topik pada hari ini yang bakal dikupaskan, hukum isteri meninggalkan rumah disebabkan ancaman, yang mana kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil pada pukul 11.15 minit pagi. Nantikan bersama hanya untuk anda. Dengarkan ini dia, Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Datuk Awi, Kalau Berkasih.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, saya ada dengar lah kan, bahawa riak itu syirik kecil. Jadi, yang saya faham maksudnya, riak tu dosa kecil je lah, Ustaz. Ustaz abang, Ustaz.
3: Nama saja berkaitan syirik kecil. Tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya, riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat. Kemudian, fayuzayyin. Dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, 10 minit pun tak habis lagi. Maksud

0: bila dia orang tengok dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang, nak supaya orang kata, eh ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas ada masalah lah, dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang, bukan lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahaya. Namun untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak ataupun tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak, sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
1: Ustaz,
2: habak, Ustaz.
1: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis Afam.

0: dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Lagu FYP di TikTok dah pun masuk jam ini 10.47 minit pagi sebentar tadi di Sinar Duha. Selepas lagu FYP terus saja dengarkan ulasan berita menerusi National FM. Kembali di jam yang kedua untuk rancangan Bakat Dengar Hukum. Terus dengarkan lagu-lagu yang hangat di

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95 Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkat kuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kosar hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun, usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang aku nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4.15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alt Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: hukum. Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam. Kita kembali untuk hari Jumaat hari ini untuk kita dengarkan rancangan Ambil Tafatwa. Dan seperti yang saya janjikan untuk anda, setiap Jumaat kita bersama-sama dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis untuk perkongsian rancangan Pakat Dengan Hukum. Dan hari ini di Konti Perlis FM, anda boleh saksikan secara langsung menerusi platform digital Perlis FM, di Facebook, di TikTok Perlis FM, pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik. Saya bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz pagi ni Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi syukur kita dapat bersama pada pagi ini, dan kita bakal dengarkan kupasan pada hari ini berkenaan hukum isteri meninggalkan rumah disebabkan ancaman. Jadi jangan kalihkan perhatian anda untuk kita terus dengarkan kupasan tajuk pada hari ini. Jadi silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Terima kasih kepada DJ yang tugas dan juga Perlis FM. Tuan-tuan dan perempuan yang rahmatullahi Allah, bila kita bersembang berkenaan dengan hubungan suami isteri ini, kita perlu menyedari hakikat bahawa untuk kita mencapai kebahagiaan dalam hidup ini, kita sangat perlu untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Sebab itu syariat Islam telah menetapkan ketua keluarga seharusnya adalah kaum lelaki ataupun orang lelaki, dalam secara lebih spesifiknya adalah suami. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis Nabi sebut tentang sembahyang, tapi Nabi menyebutkan tentang imam, innama ju'ilul imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu, yakni ketua itu, dilantik untuk diikuti, untuk ditaati ataupun dipatuhi. Maka sebab itu keharmonian satu institusi termasuk si keluarga, apabila ketua itu berfungsi dengan sebaiknya, dan rakyat dalam kes ini sudah tentu isteri, anak-anak dan sebagainya dapat mematuhi dan juga menjaga disiplin dalam rumah, dapat kerjasama dengan suami, dengan ayah, supaya ayah atau suami dapat memimpin dengan baik. Dan itulah yang disebut oleh Allah SWT secara khusus berkenaan dengan rumah tangga ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki, kata Allah, kaum lelaki adalah merupakan ketua dalam rumah, dalam rumah tangga. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki-lelaki, atas sebahagian yang lain, wanita. Itu faktornya. Kerana memang kejadian Allah Ta'ala nak mendaki sebahagian manusia ini dilebihkan atas sebahagian yang lain. Dan dalam perbicaraan kita ini, kaum lelaki diberi kelebihan dalam beberapa aspek ke atas kaum wanita. Bukan kelebihan untuk dia bangga-bangga, bukan kelebihan untuk dia guna menyalahgunakan kelebihan tersebut, akan tetapi untuk dia memimpin dengan baik. Dan satu lagi, kata Allah, wabima anfaqu min amwalihim, dan juga kerana tanggungjawab mereka untuk memberi nafkah, yang memberi nafkah daripada harta ataupun wang yang mereka cari. Jadi sebab itu seolah-olah yang tersirat di sebalik ayat ini, bahawa isteri mesti menyedari hakikat kejadian Allah Ta'ala ini dan ketetapan Allah Ta'ala ini, bahwasanya suami seharusnya dilebihkan, ya, untuk ditaati. Dan begitu juga tanggungjawab suami itu sebagai pencari nafkah dan sebagainya perlu sentiasa disedarilah oleh kaum wanita, ya. Jadi itu yang kita ingin tekankan terlebih dahulu, ya. Kadang-kadang apabila suami tidak melaksanakan tanggungjawab, di situlah bermula titik konflik atau permasalahan dalam keluarga. Bila suami tidak bertindak sebagai pemimpin, dan itu juga dia mengabaikan nafkah, ya, padahal Allah Ta'ala menyebutkan kelebihan, iaitu kerana salah satu aspeknya ialah kerana tanggungjawab dia mencari nafkah, ya. Jadi bila kita kembali pada topik kita pada ini, hukum isteri meninggalkan rumah suami disebabkan ancaman. Ini di antaranya ancaman daripada suami itu sendiri, dia tidak aman berada dalam rumah. Jadi kerana itu timbul satu desakan untuk dia keluar daripada rumah, sama ada untuk mengelak daripada kejahatan suami dia, ataupun dia terpaksa cari nafkah sendiri. Ya. Dan kerana suami tinggal tak balik rumah dan sebagainya, ataupun suami duduklah rumah tak keluar mencari nafkah, beras pun tidak ada, lauk pun tidak ada, anak-anak sedang menunggu untuk makan. Jadi syariat ini dia tidaklah memberi suatu ketetapan sebelah pihak. Sebaliknya, tujuan syariat ini adalah untuk menjaga keharmonian. Maka ada ketikanya dibolehkan isteri untuk keluar walaupun tanpa keizinan daripada suami. Asasnya dia kena minta izin. Tapi kalau suami menggunakan veto tanpa sebab, ya, menghalang tanpa sebab, maka pada ketika itu syariat memberi keizinan untuk suami, untuk isteri keluar walaupun tanpa keizinan daripada suami. Jadi kita ingin bacalah fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, fatwa pada tahun 2016 ataupun 1434 Hijrah Rabiul Awal. Dalam fatwa itu menyebutkan pada asalnya seorang isteri tidak boleh keluar daripada rumah suaminya, iaitu rumah kehidupan pasangan suami isteri yang disiapkan oleh suami, sama rumah yang dibeli oleh suami ataupun rumah yang disewa oleh suami. Nah, itu hukum asalnya, ya. Tidak boleh keluar melainkan dengan izin suami, ya, melainkan dengan izin suami. Ini kerana suami merupakan pelindung, pembimbing dan ketua keluarga, di mana isteri berada di bawah tanggungjawab suami. Cuma keizinan ni dia ada dua dapat difahami dengan dua kategori lah. Satu, keizinan yang sedia ada, yang sedia maklum. Yang keduanya adalah keizinan yang baru. Ada kalanya berpadah dengan keizinan yang sedia ada. Sebagai contohnya, isteri bekerja dan suami sedia maklum. Dia tak usahlah tiap-tiap kali, tiap-tiap pagi nak keluar bekerja, dia nak minta izin daripada suami, ya. Itu kadang-kadang menimbulkan berat lah, takaluf. Jadi guna saja keizinan yang sedia ada tu, sedia maklum itu. Ataupun sekadar isteri nak keluar ke pasar sebagai contohnya, dan setiap minggu rutin dia ujung minggu dan sebagainya untuk keluar ke pasar, dan dia sedia dimaklumi oleh suami, tak perlulah, walaupun mungkinlah dari segi baik itu okey, mungkin baik, ya, maknanya yang terbaik. Tapi kalau dia rasa tak minta izin pun tak perlu minta izin, sebab sedia maklum di situ. Tapi kalau dia nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh, nak ikut rombongan suami dia telefon, ni ada di rumah ke? Saya tak ada di rumah, duduk di Kuala Lumpur. So bila kita air jauhnya pergi, saya ingatkan abang izin kan. Tak boleh lah begitu. Maknanya itu benda di luar daripada sedia maklum. Tak sedia maklum lah itu. Jadi benda-benda yang baru, benda-benda yang tidak berada dalam lingkungan pekar-pekar yang sedia difahami, itu perlu pada keizinan yang baru. Jadi fatwa ini juga menyebutkan jika isteri jika isteri boleh berada di mana-mana saja tanpa keizinan suami, tentulah peraturan rumah tangga tidak akan wujud. Dan pergaulan baik antara suami isteri tidak akan berlaku dalam erti kata yang sebenar. Ini reason lah, sebab hikmah kenapa isteri perlu minta izin daripada suami, dan untuk menjaga keharmonian rumah tangga itu sendiri. Kerana kalau tanggungjawab suami mencari nafkah di luar, jadi seboleh-bolehnya isteri ini dia kena jadi pemaisuri dalam rumah lah. Bila-bila masa sebolehnya, kalau suami memerlukan dia itu, dia wujud, dia ada. Dan kalau dia perlu keluar pun, suami dia tahu dia sedang berada di mana, supaya suami boleh bertanggungjawab. Dan kalau perlu bantuan dan sebagainya, mungkin suami boleh menghubungi siapa-siapa yang dia kenal dan sebagainya untuk memberi bantuan pada isteri. Namun begitu, jika sekiranya isteri pada anggapan yang kuat merasakan agama, diri, kehormatan, keluarga dan hartanya berada dalam keadaan bahaya yang diiktiraf oleh syarak, tidak mempunyai jalan keluar dan tidak mampu untuk ditanggung jika terus berada di rumah suami, maka isteri diharuskan keluar sekalipun tanpa keizinan suami. Jika dia mendapati berlaku ancaman lah pada agama dia sendiri. Jadi bagaimana kita nak tasawurkan ancaman kepada agama? Sebagai contohnya, ini contohlah kita sebut sebagai contoh. Suami ini dia menghalang si isteri untuk mengerjakan solat sebagai contoh. Dan kita sedia maklum bahasanya kita ini kewajipan kita kepada Tuhan, kepada Allah itu berada di ranking yang paling tinggi. Maka pada ketika itu bukan sekadar dia boleh keluar daripada rumah, bahkan mungkin dia boleh minta cerai pada ketika itu. Walaupun hukum asal suami isteri minta penceraian daripada suami ini memang tidak dibenarkan oleh syarak. Bahkan ada hadis di mana Nabi SAW menyebutkan bersabda kepada kita, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Mana-mana isteri yang memohon penceraian daripada suami dia, dia minta suami dia menceraikan dia, fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada sebarang keperluan dia bagi, maka fa haramun 'alayha, maka diharamkan ke atasnya mencium bau syurga. Jadi kalau mencium bau syurga pun Allah Ta'ala halang, bagaimana untuk dia masuk syurga? Hadisnya hadis sebagaimana dicatat oleh Imam Abu Daud, Imam Majah dan Imam Ahmad. Jadi tapi Nabi sendiri sebut min ghaifi ghairi ma ba'sin, dia minta penceraian itu tanpa ada sebarang darah, tanpa ada sebarang keperluan. Makna di sini, kalau dia minta penceraian ada sebab, maka diharuskan dan tak menjejaskan peluang dia untuk masuk dalam syurga. Dalam syurga tersebut. Itulah keadilan yang diberikan oleh Allah, oleh Rasul, bukan saya pada lelaki, pada perempuan. Jadi kerana itu begitulah juga di sini juga disebut, kalau dia merasakan ancaman pada dirinya sendiri, suami suka pukul dia, takkan nak minta izin pula kot, memang suami tak akan berikan. Maka pada ketika itu dia boleh keluar daripada rumah sekalipun tanpa keizinan suami, bahkan dia boleh buat laporan kepada pihak polis. Jadi ini tidak terkandung dalam pengertian dia menderhaka kepada suami. Kerana itu merupakan suatu yang perlu dia lakukan untuk dia menyelamatkan diri dia. Nanti kita akan sambung lagi untuk sesi berikutnya insyaAllah, dengan penjelasan yang lebih jelas tentang hubungan suami isteri insyaAllah.
1: Baiklah, kita akan berehat seketika dan mungkin ada sebarang soalan anda boleh kemukakan di ruangan komen menerusi Facebook dan juga platform digital Polis FM. Tengokkan pakat dengar hukum Polis FM.

0: dengar hukum.
1: Pakat dengar hukum, Polis FM serasi denganku. Pakat belajar, pakat dengar hukum. Kembali untuk anda di sini, 11.36 minit pagi. Dan kita masih lagi di ruangan siaran langsung menerusi Facebook Polis FM, TikTok Polis FM, frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM, klik.rtm.gov.my. Untuk tajuk hari ini, hukum isteri meninggalkan rumah disebabkan ancaman. Masih bersama dengan saya yang berbahagia, Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, ahli panel syariah negeri Polis. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita nak sama untuk bahagian yang berikutnya. Mungkin anda ada yang sebarang soalan berkaitan dengan topik pada pagi ini, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Jadi kita nak teruskan untuk bahagian yang seterusnya. Silakan Ustaz.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita dah jelaskan bahawa diharuskan, dibolehkan mana-mana isteri yang terancam ataupun ada suatu alasan untuk dia keluar daripada rumah sekalipun tanpa keizinan suami. Ini menunjukkan kepada bahawa bahkan kita pun telah jelaskan tadi, hukum asalnya isteri tidak boleh keluar daripada rumah tanpa keizinan daripada suami. Dan itu disebut sebagai nusyus. Keluar tanpa keizinan suami itu disebut sebagai nusyus. Dan hukum nusyus ini disebut oleh Allah Subhanahu Wataala dalam Quran, dalam surah An-Nisa, rentetan daripada ayat yang disebut oleh Allah Taala tadi. Di mana dalam di awal ayat Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dan setelah itu di hujung ayat yang sama, Allah menyebutkan tentang hukum nusyus, di mana wanita-wanita yang nusyus ini yang boleh didisiplinkan oleh suami, ya? Dengan Allah SWT menyebutkan walati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna, ya? Di mana isteri-isteri kamu yang kamu khawatiri berlaku nusyus, iaitu keingkaran oleh mereka, maka beri nasihat kepada mereka, beri peringatan kepada mereka. Dan kalau nasihat itu tidak memberi kesan, kamu boleh wahjurhun nafil madaja, kamu boleh untuk memisahkan mereka dari tempat tidur, di tempat tidur mereka mana tidak tidur bersama, ya, sebagai tanda orang panggil apa, tanda teguran lah. Bukan keluar daripada rumah tak balik-balik. Ini orang kita ni kan kadang dia lebih, sebab itu nas ni bila dia fahami, dia lakukan dia elok, dia akan jadi elok, jadi baik. Jadi tak boleh kita ikut perasaan semata-mata. Dan kalau masih lagi tidak, isteri tidak taat, Allah beri keizinan wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tapi kena ingat, pukul ni tidak boleh sampai mencederakan. Pukul sebagai pukul kasih sayang je. Para ulama beri contoh kain sejadah itu kita lipat, kita gulung, kita lipat, biar dia pendek itu saja, kemudian kita pukul begitu saja. Tapi yang berlaku pada hari ini itu bukan Islam, walaupun dilakukan oleh lelaki Islam ataupun suami Muslim, tapi itu dah melepasi batasan yang telah diizinkan oleh syarak. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau dah mereka mentaati, maka jangan kamu mencari-cari jalan lagi untuk menyusahkan mereka.

0: Jangan jadikan alasan kamu pernah ingkar saya dulu untuk berdendam, untuk tidak beri nafkah dan sebagainya. Nah, itu hukum bukan nusyus. Dan nusyus ini ditafsirkan oleh alim ulama kita, di antaranya Syekh Al-Khatib, Imam Khatib Al-Syarbini, dalam kitabnya Al-Iqna', dia menghuraikan maksud nusyus ini, dan dia telah menyebutkan juga ada pengecualian. Mana tidak termasuk dalam kategori nusyus kalau isteri terpaksa melakukan. Kata dia, wan nusyus yahsulu bi khurujiha min manzili zawjiha bi ghairi izni. Nusyus itu berlaku apabila seorang perempuan itu keluar daripada rumah suaminya tanpa izin suami. Itu nusyus. Tapi kata la ilal qadi. Tapi kalau dia keluar bertemu dengan qadi, litalabil haqq minhu, untuk dia menuntut hak dia daripada qadi. Contoh untuk dia buat pengaduan pada qadi, suami dia tak balik beberapa bulan-bulan, ataupun suami dia tak bagi nafkah pada dia, itu tak masuk dalam nusyus. Itu dia panggil pengecualian yang diizinkan oleh syariat. Wala ilaktisabiha an-nafaqata. Yang itu juga kalau dia terpaksa keluar untuk mencari nafkah. Idza a'sara biha zawj, jika suami dia susah. Macam zaman ini kita tengok suami dia tahu realiti kehidupan mereka, gaji dia tak cukup, dan isteri dia minta izin. Tapi isteri dia memang dah bekerja sebelum ni, maka izinlah. Izinkan untuk suami, untuk isteri keluar bekerja, ya, supaya dapat menampung, bersama-sama menampung kehidupan rumah, kereta dan sebagainya. Tapi janganlah dia ungkit-ungkit pula. Kadang-kadang orang lelaki ni pun dia suka ungkit-ungkit pula kan. Ini saya yang izin kamu, gaji kena bagi dua. Dia tak bolehlah begitu. Dia panggil akad nikah ini adalah yang berkait dengan diri isteri. Dia tak berkait dengan harta isteri. Harta isteri tetap harta dia. Tetap suami kalau nak ambil, mesti dengan minta izin daripada isteri. Jadi begitu keadaan dia. Wala ila istifta'i idza lam yakun zawjuha faqihan. Dan itu juga untuk dia mengambil fatwa atau untuk belajar. Yang jika suami tak dapat mengajarkan dia, suami tidak faqih. Jadi dia dah minta izin dekat suami, saya ni tak pandai sembahyang, saya tak pandai untuk hukum hak agama yang berkait dengan saya ni. Jadi saya nak keluar belajar. Suami dia tetap tak izin. Kalau lihat pada huraian sini, dia boleh keluar. Dia boleh keluar. Dan suami tak boleh anggap dan tak masuk dalam kategori nusyus. Walam yastafti laha. Walam apa ni. Jadi begitulah kesimpulan kita dapat. Dan tidaklah syarak ini memberi veto. Bila-bila masa pun kamu kena duduk di rumah. Rumah terbakar pun tak boleh keluar juga. Ya, tidaklah sebenarnya begitu. Jadi kerana itu Islam ini satu agama yang waqi, yang melihat pada realiti. Dan Islam ini dia memberi hak. Dan seorang lelaki sebagai seorang pemimpin, dia kena ingat bahasanya kepimpinan ini bukan suatu anugerah. Yang kepimpinan ini adalah satu tanggungjawab. Kalau dia melaksanakan dengan adil, di akhirat nanti dialah yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan sab'atun yazilhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh manusia yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Ta'ala saja, itu hari akhirat. Dia nombor satu yang Allah Ta'ala sebut ialah imamul adil, pemimpin yang adil. Kita selalu sebut pemimpin, kita dah nampak yang atas-atas. Nampak Perdana Menteri, nampak Menteri Besar. Dia sebenarnya daripada atas sampai ke bawah, termasuk pimpin keluarga. Kalau seorang suami dia berlaku adil pada isteri dia, bukan saja keharmonian rumah tangga itu akan kekal, bahkan di akhirat nanti dia akan berada di atas, dia akan berada di bahkan badan kedudukan yang tinggi dan dapat Allah Ta'ala. Kerana dia telah berlaku adil pada keluarga, pada keluarga dia. Dan isteri pula kena bantu suami untuk menjadi suami yang baik. Dan kalau terpaksa syarak memberi ruang untuk dia minta supaya perpisahan yang cara baik lah. Ini pun satu isu. Yang ini kita kahwin baik, tapi bila cerai habis semua
1: porak peranda.
0: Sepatutnya kahwin baik, kalau terpaksa berpisah pun berpisah dengan baik, kekalkan ukhuwah Islamiah. Walaupun sudah tidak ada ikatan suami isteri, tapi ikatan persaudaraan Islam tu masih ada. Itu perlu kita fahamlah. Jadi mudah-mudahan beri manfaatlah untuk kita bersama dengan topik ini. InsyaAllah kita mendoakanlah semua keluarga-keluarga kaum muslimin khususnya dikekalkan keharmonian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam aman damai yang menghadapi masalah.
1: Amin.
0: Konflik pun kita doakan supaya Allah buka jalan dan mereka dapat untuk baik-baik dan sebagainya. Asalkan kita mengikut syarak dan juga rasional, tidak emosi, insyaAllah jalan penyelesaian ada, insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Itu dia penjelasan Ustaz berkenaan hukum isteri meninggalkan rumah disebabkan ancaman. Jadi sebenarnya bukan tak boleh keluar langsung, tapi demi menjaga keselamatan dirilah. Dari apa yang saya dapat Ustaz cakap itu adalah untuk mengelakkan kemudaratan, ya, dan juga mencari jalan penyelesaian yang terbaik di dalam agama kita yang telah pun disusun untuk kita patuh mengikut jalan dan syariah yang telah pun ditetapkan. Jadi terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama untuk kupasan hari ini. Jadi anda yang terlepas siaran ini, anda boleh dengarkan ulang siar setiap hari Isnin jam 5.15 minit petang. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia, Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, ahli penasihat syariah negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita akan ikuti bersama selepas ini untuk dengarkan utama 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Terus dengarkan Polis FM.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Barang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expeditekan dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC Zuashraf Zulkifli mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: membukai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Lorat anak perlis. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
3: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah kak hang kak.
1: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak merindu kak kau dik.
3: Ni kak, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk indak sebut je. Mengkala hang nak balik pelih.
1: Itulah, insyaAllah kak try ejah tengok nak balik. Kapa lah pulak main sini. Mengkala nak main.
4: Lorat anak perlih. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah.

Eda Azrin dan juga Dan Manco baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Untuk segmen Hangat Lit 10 pagi hingga ke pukul 2 petang anda, edisi Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Untuk jam yang kedua, kita ada tudung saji nak dikongsikan untuk anda. Terlebih dahulu saya nak kongsikan hebahan berkenaan gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang mana melibatkan seluruh kawasan titik tinggi, Padang Besar, Kaki Bukit, Wang Kelian, Guak Jentik, Berseri, sebahagian Kanga, Jalan Kaki Bukit, Jalan Raja Muda, Hospital Tuanku Fauziah, Pintong, Kangar, Abi, Padang Melangit, Kampung Belukak, Kampung Said Omar, Kurung Batang, Padang Pau, Batu Pahat dan kawasan sekitarnya, yang mana anggaran sebanyak 25,039 akaun terlibat dan jangkaan masa gangguan hinggalah ke pukul 4 petang hingga selesai. Okey, ini telah pun dikeluarkan untuk anda dari syarikat Air Perlis Negerian Berhad dan pelbagai lagi yang bakal kita kongsikan untuk anda. Dan yang nak kongsikan dengan saya hidangan di bawah tudung saji, bolehlah hantar mai di 0174541688. Dengarkan Adam, ha ha, tak tahu, Hangat Lit.

Timbalan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.

Lisa Faham Surasi dengan ku 12.31 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih pilih dengar Perlis FM. Di mana jua anda berada, boleh dengar di segalanya di hujung jari anda. Jika anda sedang memandu ataupun dekat rumah, dekat kedai, anda boleh dengar 102.9 MHz. Dan juga anda boleh stream sekarang ni secara atas talian saja di rtmclick.rtm.gov.my. Dan anda boleh terus muat turun apps secara percuma saja di aplikasi RTM Click. Nak dengar radio boleh, nak tengok siaran langsung yang sedang berlangsung di TV1, TV2, semua boleh di RTM segalanya. Percuma sahaja. Best ke best? Mestilah best kan? Okey, untuk tengah hari ni saya nak kongsikan hidangan tengah hari. Siapa yang nak kongsikan dengan saya? Nak tanya jugalah yang mana sedang ikuti di ruangan live sekarang ini, sambil anda dengar saya celoteh, sambil anda tapping-tapping like, sambil juga anda kongsikan hidangan tengah hari anda hari ini, boleh tinggalkan di ruangan komen. Lah ni juga saya akan bacakan kiriman anda ya. Terima kasih untuk pendengar setia kita ni dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Katanya hari ni dekat Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis, hari ni mood tak ke laut. Selalunya mood ke laut. Hari ni akak masak ringkas-ringkas je, goreng ikan bawal panas-panas dengan nasi panas, makan dengan sambal kicap, dengan bawang merah, dengan cili api, limau nipis. Punya sur tu kan. Selamat menjamu selera. Tapi katanya permintaan cik suami pula hari ni nak makan telur dadar. Alhamdulillah, sedap hidangan tengah harinya. Jadi siapa nak kongsikan dengan saya, bolehlah anda berbuat demikian sekarang ini. Kalau tanya saya punya hidangan pula, saya punya kenyang pagi ni perkena roti oblong pula semangat pagi ni kan. Sebab nak bercoloteh punya pasal, kita ambil lah hidangan yang macam tu. Okey, anda yang nak tinggalkan hidangan tengah hari anda, sebab ramai sekarang ni di ruangan TikTok sekarang ni, anda boleh tinggalkan dekat ruangan TikTok. Kita ada rakan pendengar Izan, kita ada Nasruddin, kita ada Kak Nur, kita ada Wan Zarina. Katanya nak tanya tentang makluman hebahan tadi ni. Katanya kalut dekat kedai, duk dengar tentang ayak tak ada, bila tu? Baiklah, sekali lagi saya kongsikan ulang siar untuk anda. Makluman berjadual untuk gangguan bekalan ayak dan tekanan rendah yang mana melibatkan seluruh kawasan titik tinggi, Padang Besar, Kaki Bukit, Wang Kelian, Guang Jentik, Berseri, sebahagian Kangak, Jalan Kaki Bukit, Jalan Raja Muda, Hospital Tuanku Fauziah, Bintong, Kangak, Abi, Padang Melangit, Kampung Belukak, Kampung Said Umak, Kurung Batang, Padang Pauh, Batu Pahat dan kawasan sekitarnya. Dan jangkaan masanya ialah bermula pada pukul 4 petang hingga selesai pada esok 16 Mei 2026. Dan ini adalah berpunca daripada gangguan bekalan air disebabkan cucian tangki sedimen di loji Timah Tasuh. Itu dia untuk anda dan saya kongsikan untuk kali kedua Hara di jam ini. Banyak lagi saya akan kongsikan. Sekejap lagi kita nak masuk di ruangan segak pula untuk tips kesihatan. Dan untuk anda, jom kirimkan hidangan tengah hari anda. Boleh saya faham? Serah.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah. Hangat.

Sega. Pada sebelum serasi dengan ku 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang sedang ikuti secara live di TikTok Polis FM. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam. Terima kasih, kita ada pendengar kita Cinta. Katanya saya nak minta lagu lah. Adakah sekarang ni di ruangan Jiwang Karat? Kalau lagu Jiwang Karat, saya nak dengar lagu Taman Astakona Kok Tu, Astakona Kok Ni. Ada yang lagu macam tu? Taman Astakona, boleh. Kejap lagi saya siarkan ya. Terima kasih juga untuk YB kita. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Nur. Terima kasih Nazmi Osman. Terima kasih Aziz Kiah pun ada, Cik Kiah tengah layan Poly FM. Terima kasih semuanya. Okay, kita dah masuk di ruangan Sega hari ini. Kita nak kongsikan apa sahaja, bukan sekadar kesihatan, kecantikan dan sebagainya. Sebenarnya kesedaran juga. Okay, tapi sekarang saya nak kongsikan untuk anda tentang pemeriksaan yang paling penting. Bila masuk umur 30-an, 40-an ni kan, dia kena check 5 benda ni lah dalam tubuh badan anda ya. Tekanan darah, gula darah puasa, kolesterol, berat badan, BMI dan ukur lilit pinggang, risiko jantung. Ramai kalau orang yang tak tahu ni, Saringan Sejahtera masih lagi boleh dibuat melalui di NHSI, di My Sejahtera yang setiap antara kita ada aplikasi My Sejahtera. Ya, anda boleh check di mana untuk pemeriksaan yang penting ini. NHSI memberikan tumpuan kepada pemeriksaan berkala untuk individu yang belum pernah disahkan menghidap darah tinggi, diabetes ataupun kolesterol tinggi dan tidak menjalani saringan kesihatan dalam tempoh 3 tahun. Jadi kalau anda dah masuk 30-an, 40-an, jangan cuma tahu update status je. Update story je. Tapi kena pastikan anda tahu nak update juga status kesihatan sendiri. Kesihatan kita kena up to date juga. Dua update itu ini. Sebab ini kena check lah setahun sekali untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, BMI dan ukur lilit pinggang dan juga risiko jantung untuk sama-sama ambil cakna untuk kesihatan anda. Okay, dan saya juga nak kongsikan untuk anda di mana untuk fungsi buah pinggang, iaitu creatinine, EGFR dan urine test. Jika ada risiko seperti diabetes dan juga darah tinggi atau obesiti, anda perlulah check segera di pusat kesihatan yang terdekat untuk ujian air kencing, untuk kesan protein, gula, darah atau tanda awal masalah buah pinggang. Kalau fungsi hatinya pula, kenapa nak kena check kan? Terutama kalau berat badan berlebihan, ada risiko fatty liver, yang mana mungkin yang ambil alkohol ataupun banyak suplemen, kena check dekat fungsi hati. Seterusnya pemeriksaan mata, lebih penting jika ada diabetes, darah tinggi, rabu ni dia berubah ataupun kerap sakit kepala. Risau kan? Jadi untuk anda selain itu juga, pastikan anda lakukan pemeriksaan gigi. Gigi secara berkala. Saya ada jumpa saudara ni, saya pernah pergi buat sesi pembersihan gigi. Doktor ni cakap ada seorang atuk ni, umur dia dah 70 tapi gigi dia masih cantik tersusun. Rahsianya, cek secara berkala. Gigi bukan gigi palsu tau, tapi gigi real dia. 70 umurnya, gigi masih cantik, bersih, tersusun. Itulah yang dikatakan segak luar dalam tu. Bukannya jaga sikit-sikit, jaga keseluruhan. Kerana tubuh badan kita ini adalah anugerah yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk anda. Ruangan segak di rakyat ini dah masuk di Jiwang Karat, Taman Astakona. Pada Zafar.

dengar lagunya tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terpulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4.15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.
6: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid Perlis FM.

0: Saudara, kita terus saja untuk ikuti khutbah Jumaat menerusi Nasional FM.
1: Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan yang sebenar bukan hanya terlihat pada ibadah, tetapi terpancar pada akhlak, terpelihara dalam amanah dan terbina dalam cara kita membentuk generasi masa hadapan. Sidang jemaah yang dimuliakan, kita sedang hidup dalam satu zaman yang amat mencabar. Manusia bercakap setiap saat, maklumat datang tanpa henti, dan media sosial menjadi ruang yang paling banyak membentuk cara manusia berfikir dan melihat kehidupan. Hari ini, hampir keseluruhan masyarakat berada dalam talian. Anak-anak membesar di hadapan skrin sebelum mereka mengenal kehidupan sebenar. Mereka belajar daripada apa yang mereka lihat, meniru apa yang mereka dengar dan membentuk nilai daripada apa yang berulang di hadapan mata mereka setiap hari. Namun, dalam dunia yang penuh suara ini, manusia sebenarnya semakin kehilangan arah. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kekurangan bimbingan. Kita tidak kekurangan orang bijak, tetapi semakin kekurangan insan yang membina jiwa dan memimpin manusia kepada Tuhan. Di sinilah letaknya peranan besar seorang guru. Bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini yang membawa tema Guru Bitara Nadi Negara, mimbar mengajak sidang jemaah yang memahami bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina manusia. Guru bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan, tetapi membentuk jiwa untuk kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini guru bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik, tetapi berhadapan dengan generasi yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Guru bukan sekadar bersaing dengan buku, tetapi bersaing dengan skrin. Perhatian pelajar semakin pendek, fokus semakin mudah terganggu, dan pengaruh media sosial semakin kuat membentuk pemikiran mereka. Kita sedang menyaksikan satu realiti yang membimbangkan, di mana ilmu semakin berkembang, tetapi adab semakin terhakis. Anak-anak semakin cepat memperoleh maklumat, tetapi semakin sukar menghormati manusia. Mereka mengenali ramai orang di alam maya, tetapi semakin jauh daripada nilai hormat, sabar dan disiplin dalam kehidupan sebenar. Maka, cabaran terbesar guru hari ini bukan sekadar mengajar, tetapi mempertahankan nilai dan menyelamatkan jiwa generasi muda daripada hanyut dalam dunia yang melalaikan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Al-Quran telah memberikan satu panduan besar tentang hakikat pendidikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-39 petikan surah Ali Imran yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud Tidaklah patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amar yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekadar memerintahkan manusia mengajar, tetapi Allah menggunakan perkataan Rabbani, iaitu manusia yang bukan sahaja memiliki ilmu tetapi membina manusia agar dekat dengan Allah. Inilah hakikat pendidikan dalam Islam. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke akal pelajar. Guru yang Rabbani membina akhlak, membentuk jiwa dan memimpin manusia mengenal Tuhan. Kerana itu dalam tradisi Islam, seorang guru bukan hanya dipanggil pendidik, tetapi murabbi. Murabbi iaitu insan yang mendidik manusia dengan ilmu dan tarbiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh beban membina generasi kepada sekolah dan guru, sedangkan rumah dipenuhi kelalaian, adab tidak lagi dijaga, dan anak-anak dibesarkan tanpa perhatian serta kasih sayang yang cukup. Masyarakat juga perlu mengembalikan penghormatan kepada guru. Janganlah guru hanya dihargai dengan ucapan dan sambutan, tetapi dalam masa yang sama, kewibawaan mereka dipersoalkan, pandangan mereka dipandang ringan, dan usaha mereka tidak dihargai. Anak-anak pula perlu diajar untuk menghormati guru. Sesungguhnya keberkatan ilmu bukan hanya pada kepintaran, tetapi pada adab terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahawa ibunya akan memakaikannya pakaian yang baik sebelum pergi belajar, sambil berpesan, pergilah kepada gurumu dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini negara mungkin mampu membina sekolah yang besar dan teknologi pendidikan yang canggih, tetapi jika guru kehilangan penghormatan dan generasi kehilangan adab, maka kita mungkin berjaya melahirkan manusia yang cerdas, tetapi belum tentu manusia yang mempunyai jiwa. Kerana itulah guru disebut sebagai nadi negara. Apabila guru dihormati, ilmu akan dimuliakan. Apabila ilmu dimuliakan, lahirlah generasi yang beradab. Dan apabila generasi memiliki adab dan iman, maka negara akan lebih kuat dan ummah akan lebih bermaruah. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Cabaran dunia digital dan media sosial menurut guru memainkan peranan yang lebih besar dalam membimbing generasi muda. Kedua, masyarakat perlu memuliakan guru, memberi kepercayaan kepada mereka dan bersama-sama memikul amanah pendidikan. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu lahir daripada adab, dan adab bermula dengan menghormati guru. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para guru, memuliakan ilmu dan mendidik anak-anak agar menghormati insan yang membimbing mereka mengenal kehidupan. Doakanlah para guru kita. Ramai dalam kalangan mereka yang mengajar dalam keletihan, mendidik dalam tekanan dan membina generasi dalam suasana yang semakin mencabar. Namun, mereka tetap hadir setiap hari dengan harapan agar anak-anak bangsa tidak kehilangan arah, dan apabila guru dimuliakan, ilmu akan diberkati, akhlak akan dipelihara, dan negara akan terus berdiri dengan manusia yang memiliki iman, adab dan jiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة

0: wabarakatuh. Demikian saudara, telah pun kita dengarkan khutbah Jumaat di menerusi Nasional FM dengan tajuk membicarakan sempena dengan Hari Guru. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama dan juga terus mengangkat guru sebagai lilin dalam kehidupan yang memberikan ilmu kepada kita. Siapa jua guru kita, yang pentingnya, yang pertamanya pastinya ibu dan bapa kita dan guru-guru yang mendidik kita. Terima kasih cikgu sempena dengan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Dan untuk anda masih bersama dengan saya di sini, Atika Nordin, edisi Jumaat anda hari ini 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kita dengarkan seketika untuk kompilasi lagu-lagu dakwah untuk anda, Perlis FM.
1: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.

telah pun menghampiri ke pukul 2 petang. Untuk tugasan saya Atika Nordin di segmen Hangat Lit 10 pagi hingga lagi pukul 2 petang edisi Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat manfaat bersama untuk perkongsian di hari Jumaat yang penuh barokah ini. InsyaAllah esok saya akan kembali teman anda. Tugasan saya seperti biasa di segmen Hangat Lit 10 pagi hingga lagi pukul 2 petang, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Dan selepas ini terus dengarkan di ruangan Hemoy-Hemoy untuk segmen Hemoy-Hemoy 2 petang hingga ke pukul 6 petang bersamakan DJ Bella, teman anda. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Daripada saya Tika Nordin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Ma'assalamah.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ustaz.
1: Habak,
2: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qadha dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua di mana jua berada, berteman dengan Bella di sini ruangan 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku YDC. Jumaat kita berhari ini di ruangan hemoi kita enjoy kapo sempoi. Terima kasih semua yang sudi pilih Perlis FM sebagai peneman anda yang layan daripada pukul 6 pagi tadi sehingga sekarang dah terus setia sampai pukul 12 tengah malam bersama rakan-rakan penyampai yang dah pun disusun untuk temani anda. Waktu ini kita banyak perkongsian menarik untuk edisi hari Jumaat di ruangan hemoi ini. Dan pastikan jangan berganjak pergi mana-mana, terus setia temankan hemoi kita enjoy kapal sempoi.

0: Lambat lift ni tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Sat tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat berpeluh dah ni. Masa nak pesan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosetta Farm.

33 minit dah petang. Terima kasih anda semua yang sudi terus bersama dengan Perlis FM. Di mana jua anda berada. Jangan lupa tau, kita nak ikuti sama-sama Pelik Palih jam kedua nanti, jam 3.15 minit petang, dengan tajuknya Celoh. Celoh mana cikgu main ni? Celoh mana cikgu sampai? Masuk kelas. Yalah, contoh situasi kita ni ada dalam kelas, ha? Imbau balik kenangan lama masa sekolah. Almaklumlah hari ni kan guru, ha? Untuk guru-guru kita, memang kita tak pernah lupa jasa mereka yang mendidik kita. InsyaAllah sampai jadilah ni, sampai jadi orang ni berkata. Jadi kita nak imbau balik kenangan zaman sekolah kita bersama Cik Kri dan Pak Is. Kita pun boleh saat ni nak masuk lorak cuping pula. Nanti set. Jadi contoh situasinya, kita berada dalam kelas, ralik sembang, ralik bergurau dengan kawan-kawan, ralik main, ralik leka. Tiba-tiba cikgu sampai. Cikgu ada depan mata. Celah mana cikgu sampai ni? Itulah maksudnya. Jadi kalau nak tahu perkongsian selanjutnya, kita nantikan kehadiran dan kemunculan Cik Kri dan Pak Is jam 3.15 minit petang saat ni. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan. Hey moi, hey moi. Kita enjoy Kapo Sempoi.

saya Ilana Bila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis, serasi denganku.

Mahamiri dah kita ke pukul 3 petang kawan-kawan. Terima kasih masih setia bertemankan Pelis FM waktu ini. Suara Bella teman anda sampai pukul 6 petang nanti. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapo sempoi. Nantikan kemunculan Cik Kri dan Pak Is jam 3.15 minit petang di ruangan Pelet Poli bersama dengan Bella dengan tajuknya Celoh. Mano cikgu boleh sampai ke kelas kita ni kan? Oh, kecemai dah. Kelibat cikgu. Sebab kita nak imbau balik kenangan dah bersama dengan cikgu kita sempena dengan Hari Guru pada hari ini. Ayuh kita bersama-sama ya hadir di ruangan Pelet Poli jam yang kedua nanti. Jangan pergi mana-mana, terus layan. Hemoi-hemoi kita enjoy. Kapo sempoi.

0: hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum. Paket Dengar
2: Hukum. Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM. Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
4: Di mana juga bersama 102.9 Perlis

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Hai pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu tak? Ha-ha, nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu style semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kita ucapkan kepada pendengar setia Plus FM di mana jua anda berada. Dah bagi kita masuk ke ruangan Planet Poly bersama dengan Bella.
1: Pak Is.
2: Hey, Chris.
0: Ya, apa khabar Cik Chris dan Pak Is?
1: Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
0: Silakan perkongsian lagu mana cerita waktu mai ke konti untuk edisi hari ini ni Cik Chris dan Pak Is.
2: Oh, hari ni ya. Hari ni Pak Is cuaca agak nak kata panas tak panas tapi berkuat juga.
1: Ya, kan? Kalau kita tengok di langit Cik Kri, Cik Kri kata ada awan apa Cik Kri?
2: Awan kumulus.
1: Awan kumulus. Betul, apa kau maksudnya tahu? Cik Kri?
2: Dalam aku dah belajar dulu, dia kata awan ni menyimpan wak ayak.
1: Wah.
2: Betul tak betul? Allah Allah Allah.
1: Caranya dia nak turun hujan.
2: Nak turun hujan.
1: Oh, tapi, kau nampak awan berak Cik Kri.
2: Tapi nak turun hujan ni kata Pak Eh dalam 2-3 hari lepas ni.
1: Ya, ya, ya.
2: Kita ada buat pembenihan awan pulak.
1: Ya.
2: Pagar palih ni tak apa nak menggoh air hujan. Ayak tak apa nak cukup sungguh.
1: Awal bulan kita ada pembenihan.
2: Ada.
1: Dan dalam 10 hari bulan macam tu, 10 bulan 5 macam kering, ada puluh pembenihan.
2: Ha ni, hak terbaru ni ada puluh. Ada menau kat rumah aku tu, papa tabang tu, kukulih.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Jadi cuaca di palih pada minggu ini macam mana Cik Kering?
2: Minggu ni ada hujan tapi dia turun belah petang. Eh.
1: Angin,
2: angin. Malam. Lepas tu dia duduk meletup pun, dia tak meletup belah kita, duduk meletup belah-belah arau, belah-belah kok diang, kau duduk dengar.
1: Guru lah. Oh, tu dia. Oh. Tu dia. Perkongsian Cik Kri mengenai cuaca di negeri Polis.
2: Ya, ya, ya.
1: Lepas tu Cik Kri, hari ni hari permulaan hari Jumaat.
2: Ya, ya.
1: Dan hari ni juga ada hari istimewa juga.
2: Hari istimewa ni, ya, ya.
1: Betul. Apa dia Cik Kri kalau Cik Kri tahu?
2: Ini adalah Hari Guru.
1: Ya. Jadi, Hari Guru.
2: Guru ni siapa-siapa pun Pak E, Cik Kri, Bela mesti melaluinya. Mengenalinya.
1: Ya. Amboi.
2: Amboi. Jadi selain daripada ibu dan bapa, orang kedua kita adalah guru.
1: Guru yang mengajar kita.
2: Betul, Pak E.
1: Mengajar adab. Mengajar macam mana nak kenal A, B, C.
2: Kerana tidak ada guru, tidak ada sampailah Pak E dengan Cik Kri di sini.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Kerana guru itulah boleh mengajar kami, yang boleh sampai ke sini.
1: Kalau bahasa orang lama Cik Kri, dia ajak kita jadi orang.
2: Jadi orang.
1: Dia sebenarnya orang dah.
2: Orang dah.
1: Tapi kalau nak orang, orang kapur kata, kalau dia tu sepenuh baru orang. Kalau tidak, dia jadi orang.
2: Tapi Pak E, cara pengajaran guru dulu bagi zaman Cik Kri yang Pak E. Cik Kri ni menghormati guru orang kedua daripada ibu bapa Cik Kri.
1: Ya.
2: Tahap tu lah kita.
1: Sampai tahap tu.
2: Cikgu lah kita memang respect. Orang kata respect tu lebih. Dia tegur apa kita tak jawab. Kita duduk sengat. Walaupun kita jahat. Kita duduk dengar. Lepas tu, kalau kita buat jahat pun kita selo-selo buat baik balik.
1: Ya.
2: Dulu pula law aku tak tahu lah Pak Is. Zaman law bukan sama.
1: Dah pada zaman saya lah Cik Kri.
2: Dagu Pak Is lah, dagu mana?
1: Di rumah ada sesi pembelajaran di rumah. Tapi masa sesi pembelajaran di rumah ni, saya sentiasa takut lah.
2: Takut ludak
1: lah. Sebab dia ada denda dia.
2: Oh, ada denda.
1: Ayuh saya dia ada denda. Kalau boleh kan baca.
2: Ada buat denda dah.
1: Dia ada denda. Sama juga di sekolah, kalau lelaki tu tak hormati guru, guru ado juga mendenda kita Cik Kri. Bagus lah kita kata.
2: Pak E mengingatkan balik ya Cik Kri, bak denda ni. Aku selalu lagu bak matematik, aku lemah Pak E.
1: Lemah bak matematik. Cawa-cawa tak
2: masa
1: pernah.
2: Masa duk naik gerak tu, aku duk apa dah kali-kali. Pasal cikgu boyang ni aruh dah lah cikgu ni. Dia jenis bukan, dia pipi, dia ikut turn. Dia masuk-masuk. Cik Kri, 2x2. Buat lagu tu aku tak boleh pergi.
1: Tapi lepas tu kena kemah
2: 10x2. Dia main buat lagu tu terus. Jadi kita duduk tak kairan. Duduk kairan. Aku itu memang kena turn aku apa-apa
1: Tu dia lah perkongsian.
2: Cara dia mengajak kita bagi takut. Dengan takut tu kita boleh jadi pandai.
1: Kongsi sedikit apa yang Cik Kri kelih murid-murid, pelajar-pelajar dengan guru pada zaman lo ni.
2: Zaman lo?
1: Zaman lo.
2: Zaman law ni dia jadi macam dia berkawan juga Pak E.
1: Berkawan.
2: Dia berkawan lebih daripada kita. Dulu kita tak pandai kawan dengan cikgu. Kita hormat dia tapi kita disiplin. Budok-budok law dia berkawan. Dia boleh pergi keluar dengan cikgu. Boleh keluar makan.
1: Betul.
2: Lebih lagi daripada zaman kita.
1: Betul.
2: Law. Itu berbeza dah. Tak tahu lah Pak E lagu mana pulak. Pak I, pendapat Pak I.
1: Pendapat saya, guru-guru law ni kan, bagus juga, bagus. Macam Encik Kari kata, saya setuju mereka berkawan. Tapi jadi lembut sedikit antara ibu bapa dengan guru.
2: Lembut je nak tu.
1: Tak boleh buat apa kat anak dia.
2: Boleh, aku faham, aku faham.
1: Dia tak boleh buat apa kalau
2: kalau
1: boleh.
2: Kalau buat tu nak jadi kot lain.
1: Nak buat jadi kot lain. Sedangkan dia nak mengajar anak kita.
2: Waktu tu tertaluk pada undang-undang pula, Pak.
1: Undang-undang pula.
2: Dulu tak nak, Pak.
1: Ya.
0: Itu dia. Orang kata kita nak bawakan tajuk kita belok pada hari ini. Oi, ke sampai ke 4:30 minit petang lah. Kalau kita nak lajuk. Kalau tak melajuk, takat tu lah. Apapun, terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is atas kesudian hadir dekat konti Pelis FM untuk edisi hari ini. Kita nak meriahkan di ruangan rancangan Pelis Pelis edisi Jumaat bulan Mei. Bulan Mei, dua term turut dah kita kena waktu sama. Kita bertugas untuk Hari Guru. Tahun lepas kita bawakan kenangan lagu Mana Cerita Cik Kri dan Pak Is dapat. Tahun ni pula kita nak tanya kepada pendengar-pendengar kita juga kenangan waktu sekolah bersama guru.
2: Ikut usia mereka lah,
0: masing-masing. Ikutlah kepada zaman masing-masing. Setiap zaman ada perkongsian tersendiri yang ramai dikongsikan. Tak sama Cik Kri dengan Pak Is. Tak sama pula pengalamannya. Betul. Macam Cik Kri tadi, Syukri no, panggil
1: Syukri. Bautah Bautah kata nama dia, Syukri.
2: S-U-K-R-I.
0: Cikgu memang panggil Cik Kri Syukri ya.
2: Syukri.
0: Ingatkan lagi dulu cikgu panggil Cik Kri.
2: Pasal dulu bukan ada Muhammad.
0: Ya.
2: Dulu ada Muhammad Syukri. Dulu Syukri toy.
0: Syukri toy. Jadi itu dia perkongsian yang kita nak bawakan pada hari ini di ruangan Pelik Pali, iaitu tajuknya Celoh Mana Cikgu Sampai ke Kelas ni. Terkejut, terkempak.
1: Celoh Mana. Cepat,
0: kawan duk Ali apa nama main Ali buat sembah.
1: Ya.
0: Coy, Ali apa nama makan boleh juga jadi. Boleh jadi. Makan ni hak mok bagi bekal tadi tak habis. Sambung curi-curi makan bawah meja. Waktu lepas rehat, tambah lepas rehat memang kali berlaku. Kenyang. Semua makan kenyang. Perut penuh dah. Kalau sebelum rehat mungkin boleh lah lagi fokus. Sebab apa? Makan dah siap-siap dah umur.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita nak memulakan sesi pembelajaran tu. Yang perut dah kenyang. Lama nak dekat ke puluh bilo. Dah nak habis rehat.
2: Kira duk bagi doa awak lalu cantik bunyi.
0: Lepas tu dah habis waktu rehat, masuk ke gelam si semua pakai segar. Amboi, mata pun luas buka.
2: Cah balik.
0: Cah dah. Orang kata cah dah. Lepas tu kita pun duk alik lekor menyembang. Alik lekor sambung bukan mok bagi jadi tak habis. Bagi kena bagi Pak B. Esok tak bagi dah bukan? Lepas tu coy, cikgu mah.
1: Celoh mana cikgu mah?
0: Celoh mana cikgu masuk ni?
2: Alik, tengah duduk alik makan.
0: Cikgu pun masuk, saja masuk, biari. Teguk, kerah depan kita. Saja.
2: Kita makanan duduk dalam mulut, buat kena bela?
0: Telan juga. Tak dan kunyah, cikgu.
2: Mana dan?
0: Tak dan kunyah.
1: Buduk tak tersembuk, cikri kan?
0: Mulut tu.
1: Masa cikgu mah tu, kita kena berdiri kan? Selamat pagi cikgu bro. Buduk tak tersembuk.
2: Tapi dia tak boleh cakap lah.
1: Dia selamat pagi lah hati lah.
0: Pulak tu apa nama cikgu yang panggil pulak nama sorang-sorang? Panggil Syukri dan telan ke terui. Ayak tak gaduh minum lah.
2: Ayak
0: tak gaduh. Bedah. Itu kenangan daripada Cik Kri lah. Daripada Pak Is pulak. Lagu mana Pak Is kenangan daripada Pak Is?
1: Kenangan masa saya sekolah dulu.

0: gurunya memimpin tapi juga bersemangat ah kita konok dia tu lah. Dan macam biasa je kari. Kita dah pilih paling kita akan bawa perkataan pendek.
1: Oh saya dah.
2: Okey lupa. Duk cerita kali cerita pasal kenangan masing-masing.
0: Oh, saya
2: nasib
0: lupo.
2: Baik dah tak sampai ke belo tu kenangan tu. Tak apa tak ni cerita lah.
0: Oh,
2: kita tengok TikTok lah.
0: Oh saya nak bawa ini ni selah. Oh, ataupun bat. Kalau ejaan dia selau.
1: Selau.
2: Ya. Apa yang dimaksudkan dengan selau?
0: Selau tu dia happy je je kerana selalunya.
1: Happy habo.
0: Habo selau. Selau. Yang kedua ayat.
1: Ayat.
0: Sebenarnya saya ada kisah tentang ayat ni. Tak tahu betul atau tidak. Di Kedah mungkin dia pun tak panggil ayat je.
1: Lepas tu panggil apa?
0: Sebab satu hari saya
1: pergi. Ayat ni bom-bom baik lah.
0: Atak zin ke?
1: Atak zin.
0: Ayan.
1: Atak zin lain ke eh?
0: Lain.
1: Zin lain.
0: Ayan lain.
1: Ya. Ni apa? Abostos apa?
0: Ha. Waktu lah.
1: Ha.
0: Waktu.
1: Zin. Betul zin.
0: Lepas tu satu hari dia pergi rumah tu je kari. Ada. Beberapa orang lah rumah tu saya kata. Ya rumah ni bahang sikit tau.
1: Ha.
0: Lepas tu dia kata bahang rumah ni. Lepas tu saya kata mungkin. Wak tu
1: turun
0: kandung ayah tu tak ada shilling panah tak ui. Oh dia kata ayah. Lepas tu ngelok je kering. Ngelok lagi tu.
1: Ngelok
0: dia pun tak panggil ayah.
1: Dia pun panggil zin.
0: Tak tahu dia pun panggil atak. Panggil apa.
1: Tapi orang Kedah ke tani ada orang Kedah ni. Dia kata zin lah.
0: Oh bukan ayah.
1: Bukan.
0: Betul yang lepas tu dia ngelok kat saya.
1: Jadi tentu ada perbezaan dah lah.
0: Ada perbezaan dah. Apa Cik Kri nak bawa
2: baik
0: minggu ni?
2: Itulah pada Cik Pak Is.
0: Ya.
2: Cik Kri pula apa perkataan Cik Kri?
1: Cik Kri minggu ni satu perkataan tapi boleh guna dua.
0: Apa Cik Kri nak bawa?
1: Perkataan dia ni kalau perkataan tak masuk dalam lorak ni. Kita panggil celoh.
0: Celoh.
1: Celoh.
0: Celoh.
1: Tapi
2: celoh dan celah. Itu dia.
1: Penerangan dia. Kalau celah tak masuk lorak ni macam ni ya, Pak I. Anak kucing tu tadi dia jumpai di celah batu.
0: Di celah batu.
1: Di rumah Pak I. Itu perkataan betul. Tapi kalau dah masuk celah. Dia jadi lain.
0: Masuk lorak.
1: Dia masuk pendek. Lorak dia jadi lain celah. Sebagai contoh. Celah mana kamar ni Pak I? Razak kan duduk di kedai. Pelik lah. Ataupun satu lagi tak ada celah. Celah ya. Tapi dia tambah tak ada celah.
0: Contoh ayat.
1: Aku ni Pak I, aku minta maaf atas kakak Pak I. Aku tak ada celoh nak pergi rumah kakak atas kakak lor. Pasal aku duduk apa menyulam tadi.
0: Tak ada celoh.
1: Tak ada celoh.
0: Tak ada celoh.
1: Celoh je kok.
0: Itu dia. Bukan tak ada masuk.
2: Itu dia. Kepada Cik Kri dan juga Pak I. Celoh dan selah. Baiklah, kita dah tahu maksudnya. Kita dah tahu contoh ayatnya. Kita juga dah pun live di ruangan TikTok live Blaze FM. Dan juga di ruangan Facebook Blaze FM.
0: Ada juga.
2: Anda juga boleh menelpon kami dan juga boleh hantarkan WhatsApp kepada kami untuk ikuti kami dan juga memberi pendapat perkongsian. Sudikan juga buat ayat berkaitan dengan perkataan yang kita bawakan pada hari ini, iaitu celoh dan juga selah.
0: Selah.
2: Contoh ayat celoh tadi kaitannya dengan hai guru, celoh mana cikgu sampai? Ni baru tak sat bunyi loceng masuk kelas. Hei, celoh mana cikgu sampai? Tak dan nak ambil angin. Apa nak ambil angin? Nak ambil mood. Dialah tak sat rehat. Kau tengok dah cikgulah cikgu kata.
0: Ya.
2: Kamu buka lah ni. Rehat dah tak sat ni kan?
1: Cengeng nak
2: cikgu. Tapi hak tu yang paling diingati. Baik, kita terima pemanggil yang pertama. Ada. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hai.
2: Cik Lan kita kan ni.
3: Manju.
2: Pasal suara jadi belai ni.
1: Oi.
2: Oi. Suara kenal. Ni Manju. Apa khabar Manju?
3: Sihat.
2: Manju, gimana pengalaman Manju di waktu persekolahan dulu bangku sekolah?
0: Ya.
1: Manju pelajar depan ke pelajar belakang?
3: Dia duduk dulu lah.
0: Duk kerusi mok dua je kari.
1: Mok dua.
2: Bukan kaleng-kaleng ni. Duk mok dua. Tu jadi tokek kedah lo ni. Hasil didikan daripada para pendidik. Cikgu bancuh. Bangga bila bancuh lo ni dah jadi tokek.
1: Mana nama bancuh ni?
2: Jadi abang

0: hancur. Boleh tak buat ayat menggunakan perkataan celoh dan selah? Hak mana? Ataupun kedua-dua sekali, Bang Chu?
1: Dengan apa?
2: Selau. Selau dengan celoh. Selah, selah.
1: Selau. Ha, selah. Ambil celoh.
2: Ambil celoh.
1: Dulu ni, satu je. Satu je dua. Ada hujan kan? Kami sampai dulu, kalau. Lepas tu, cik motor sampai. Dia naik motor. Tak nampak dia, kan? Kata kat dia. Cikgu sampai tu lah. Tak ada.
2: Kemah lah cikgu tu.
0: Kemah. Itu dia. Terima kasih banyak kepada Bang Chuh kita. Gejik, baik. Bang, apa ucapan Bang Chuh buat guru-guru yang pernah mendidik Bang Chuh?
1: Ucapkan selamat hari guru dan lepas tu tak sihat-sihat semua.
0: Bagus ya Bang Chuh. Duduk kau rimut tu. Ni Bang Chuh. Ada yang komen. Mungkin kawan Bancuh lah kot. Pemuda Laut di ruangan TikTok Live Police FM ya. Pemuda Laut. Pemuda Laut ni mungkin kawan Bancuh kot. Dia kata Bancuh ni duduk kerusi nombor 2 bahagian tengah. Mesti bawah kipas.
2: Bawah kipas macam duduk tu.
1: Bawah kipas.
0: Memang. Memang Bancuh. Terima kasih Bancuh atas kesudian menelpon kami bertiga di konti. Assalamualaikum.
2: Tok jugalah nama Bancuh ni.
0: Ya, Bancuh ni tok sampai luar ni tidur tak jadi tokek lah tu. Baik, kita terima pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini kita kata Kak Wah pelari pecut.
2: Pecut pula.
0: Johan Olahragawati Sekolah.
2: Dulu ni.
0: Dia muncul dah. Terima kasih Kak Wah yang berada di Payau Bermua. Kak Wah, apa pengalaman Kak Wah dan juga Kak Wah nak buat ayat menggunakan perkataan celoh ataupun selah?
3: Celoh boleh kot.
0: Boleh mulakan sekarang.
3: Dulu masa kami Joh 1, bukan Joh 1 pun silap. Dulu masa kami dah Joh 5 ke ada Joh 6 tak tahu. Hingak lo dalam kelas. Tahu keputusan Pak Iso. Tak tahu waktu mana cikgu mai celoh mana tak tahu. Dia suruh diri atas kursi ke
2: semua.
0: Pucuk tu dah kaya mana. Siapa yang menyebabkan semua kena biar atas kursi tu.
2: Bukan sodok lah tu.
3: Dok dapat keputusan Pak Iso ni lah. Dulu dia pakai kad laporan setahun satu kad. Kalau tak pas tu merah. Kalau pas tu pen biru.
2: Pen merah.
3: Dia buat lagu ni lah. Kalau 40 murid Kak Wah tu kadang-kadang nak 20 per 40.
0: Macam
3: tu lah.
0: Itu kenangan daripada Kak Wah. Baik, apa ucapan Kak Wah untuk cikgu-cikgu Kak Wah yang mendengar Kak Wah lah ni?
3: Kak Wah nak buat ucapan kepada cikgu Kak Wah yang kenal Kak Wah sampai lo ni jadi kawan kat kami lo ni.
0: Okey.
3: Cikgu Norma bin Hussein. Dia jumpa Kak Wah di klinik gay.
0: Klinik
3: dia tegok Kak Wah, dia kata nama yang paling pendek kenal sampai keluar. Lepas tu dia sebut-sebut tu sampai keluar kenal. Kami pun masuk grup cikgu lo ni. Cikgu masuk grup
0: kami.
2: Boleh kenal no.
3: Hari tu kami buat jamuah raya, dia pun pi. Allah, makan ketupat sakan. Cikgu kata anak murid pandai pada cikgu buat ketupat.
0: Itulah hasil didikan daripada cikgu tu.
2: Dia ajak lebih tu.
3: Tapi cikgu tu dia ajak senaman.
0: Boleh ke senaman tu? Boleh ke?
3: Dia ajak senaman tu yang boleh lari kuat dulu kan.
2: Nampak. Kalau Kak Wah bina, dia ikut cikgu
0: dia. Dia tak apa. Daripada cikgu pendidikan jasmani ni dulu ni. Boleh ke tangan Kak Wah cekak bersukan? Boleh buat tupat?
3: Untuk berapa orang? Kalau nak buat ucapan. Banyak cikgu Bosra yang ada lagi. Hak sekolah mendengar Datuk Syekh tu yang ada lagi. Cikgu Bosra, cikgu Rahman Siam, cikgu Dohat. Cikgu Johari Mansur. Lalu cikgu Amra. Hari tu dah jumpa dah cikgu Amra.
0: Di mana cikgu Amra tu jumpa tu?
3: Cikgu Amra jumpa tu sudah buat jamuah raya.
0: Tu
2: cikgu
0: dia
2: Rahman Siah tu ada badik cik keri tu. Cikgu Rahman Siah.
3: Lah dia tak sihat dah.
2: Dia jadi lupa.
3: Lepas tu saya nak buat ucapan kawan Kak Wah kerja cikgu besar. Cikgu Azizah Mustafa yang berada di Padang Trailer.
0: cikgu besar tau. Dulu-dulu orang panggil cikgu besar tau.
3: Kawan-kawan Kak Wah jadi cikgu, Kak Wah jadi cikgi.
0: Tak apa. Lagu mana pun.
4: Sama lah.
0: Aduh, hasil macam-macam. Kalau tidak ni, tak boleh lah Cik Pak Ih duk-duk ketupat
2: Kak Wah. Kak Wah kalau semua jadi cikgu, kita nak makan apa?
0: Nak makan ketupat, siapa nak beri kat mana Kak Wah?
3: Ha, ni kenangan di sekolah ya. Dulu lupa.
0: Baik, baik.
3: Kawan yang rapit masa tingkatan 3, Aziz.
0: Baik.
3: Iaitu Mak Cak.
4: Mak Cak.
3: Ha. Mak Cak tu kawan dari sekolah sampai lah dengan
2: sampai tak keluar. Sampai keluar.
3: Kenangan kami dulu.
2: Ha, ni bila lah ya, jumpa.
3: Ha, selalu jumpa. Tu nak main rumah pula.
0: Dia.
3: Saya lagi telefon.
0: Itu dia. Terima kasih banyak Kak Wah atas kesudian menelpon kami bertiga.
3: Ya,
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Wah kita menelpon. Seronok dengar cerita kenangan Kak Wah bersama dengan cikgu dia, cikgu besar, cikgu besar, cikgu Amro, cikgu Bushro,
4: cikgu Rahman Siam.
0: Itu dia. Terima kasih cikgu-cikgu belaka yang sudi dengarkan Malaysia FM waktu ini. Baik, kita nak tengok di ruangan TikTok kita. Ada Atia Afia. Dia buat ayat menggunakan perkataan celoh. Saya ni gaya nak duk makan nasi, celoh tu lah anak nak membuang. Selalu duk jadi dah bila. Bukan cerita muhuk ni, cerita benar. Ni ni perkataan celoh. Adakah Cik Kri dan Pak I setuju dengan perkataan ni?
2: Setuju.
0: Adakah kaum ibu setuju? Pernah terjadi ke pengalaman begini kepada anda?
4: Celoh tu juga lah. Nak kita cerita ke bila?
0: Celoh
4: ni. Maksud celoh ni. Tadi ya. Tiba-tiba. Celoh betul. Nampak jumpa ini celoh betul. Bahasa tak lorak. Bahasa lorak ni memang mana bila?
0: Ni orang kata celoh juga. Waktu itu jugalah anak nak pergi ke tandas. Waktu itu jugalah anak nak minta makan juga.
2: Waktu itu.
0: Dia sewaktu itu juga.
4: Baik. Belagu online.
0: Belagu online. Baik. Mizi Organik Farmer. Farmer lah. Mizi Organik. Terima kasih. Mizi Organik dah cerita. Pengalaman dulu. Waktu sekolah. Mizi Organik paling suka dengan subjek senaman. Dulu-dulu nama cikgu senaman Mizi, Cikgu Farah.
2: Patut Mizi suka.
0: Katanya sengkok lah. Hari-hari Cikgu Farah pakai baju senaman. Terima kasih Cikgu Farah dengarkan pelik sampai waktu ni. Baiklah. Mizi Organik juga tanyakan kepada Cikgu Pak Is dan Cikgu Keri. Mizi Organik tanya, bolehkah menggunakan perkataan celoh tu apabila untuk orang yang suka menceloh cakap orang tu? Bolehkah Cik Keri dan Pak Is?
4: Menceloh lah.
0: Boleh juga.
4: Boleh juga.
0: Dia sebenarnya celoh ni memberi makna pelbagai pelbagai segi. Pelbagai sudut.
2: Mengikut situasi.
0: Mengikut situasi ya. Jadi hati-hati apabila orang tua-tua duk cakap, jangan menceloh. Itu tidak baik ya untuk anak-anak muda ya. Jadi biarkan orang-orang lama bercakap terlebih dahulu. Baru kita mencelah. Mencelah pun ada gayanya. Terima kasih kepada yang hantarkan perkongsian dan contoh di ruangan TikTok Live Police FM. Hampir 120 orang mata memandang. Tadi 200 lebih mata memandang. Terima kasih kepada anda yang sudi singgah. Walaupun sad, walaupun lama. Baik. Kita ada juga di ruangan TikTok Live Play Safam. Tapi kita berehat seketika kembali selepas ini. Jangan pergi mana-mana di ruangan pelet paling bertemakan Bella.
2: Baik.
0: Terus dengar.

0: semula bertemankan Bella
1: Faiz
2: Dekorin.
0: Ya, di ruangan 102.9 MHz. Ah, pastinya anda jangan pergi mana-mana. Banyak lagi ni sebenarnya. Kita tak habis lagi ni. Ha, dan pastinya waktu ini kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita di ruangan 102.9 MHz. Baiklah, silakan kongsi terlebih dahulu Cik Kri dan Pak Kri perkataan apa ini?
1: Ini kita bawa dua perkataan
3: dua, je. Ya.
1: Satu okay. Saya bawa selau dan Cik Kri bawa celoh.
3: Selau tadi Pak Ih, ada orang Kedah tadi masuk. Dia kata zing mana Pak Ih?
1: Oh, tu bukan selau.
3: Doa.
1: Oh, tu ayat.
3: Ayat. Selau ni dia pergi ke haba, api. Dia selau tu apa gitu. Dia selau gitu.
1: Ya, benda panah, benda panah.
3: Ha.
1: Haba.
3: Boleh mengakibatkan kita kena api.
1: Selau.
3: Selau tu.
1: Dok, kalau selau tu memang dia akan terbekak eh, cakap.
3: Terbekak ataupun kalau haba dia berasa panah ha. Macam tapi kata tadi ni ayat tu. Selau mai kat kita. Ataupun tengah naik motor. Orang timur tu yang naik motor angin timur tu mah dia bawa haba tu dia selau muka kita.
1: Oh, selau. Betul.
0: Tu selau. Dia nak kata hangat tu angin tu pun boleh menyebabkan panah.
1: Panah.
0: Baik, kita terima pemanggil yang seterusnya. Duk klik panah, tadi betul. Cik Kri dan Pak Is. Oh, ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Oh, tu dia. Buah ciku.
4: Depan
0: nak berpantun. Buah ciku dan piring. Pakku dah bagi cuping. Terima kasih kepada pakku kita yang ada di cuping. Kampung bawah bukit.
4: Nak tuai masuk sama boleh.
0: Boleh. Jadi Cik Kri dan Pak Im bawa perkataan hari ni perkataan celoh dan selah.
1: Ya.
0: Pakku kita ada tak perkongsian contoh ayat dan juga pengalaman pakku di zaman ayat. Dulu ni zaman di, apa zaman persekolahan. Silakan pakku.
4: Dia
0: apa dia?
4: Apa dia cuma tak dengar apa kata.
3: Ulang.
0: Oh, ulang ke? Oh,
1: ya.
0: Tak boleh dengar suara Bella ke? Oh, tak boleh dengar suara Bella. Baik, perkataan dia celoh dan selah. Dan juga ada kaitan dengan hari guru kita. Kut lah pakku nak kongsikan pengalaman pakku zaman persekolahan dulu.
1: Betul.
0: Ada yang kongsikan depo olahragawati. Lagi bangcuh pula duk kongsi nombor 2.
3: Kongsi nombor 2 bangcuh.
0: Kat uang olahragawati. Pakku kita lagu mana pula?
3: Pakku lagu mana?
4: Saya lama, saya nak dekut.
1: Ah, ya.
4: Dulu bukan orang celah dengar dua orang.
1: Macam mana?
4: Orang celah. Nah, tanya Kri.
3: Ya.
4: Dulu Kri naik gerak belajar macam mana? Naik macam mana?
3: Haa. Gerak lah.
4: Haa.
3: Kita mula-mula naik gerak. Saya naik gerak tu dulu ni.
4: Haa. Naik jam mana mula-mula.
3: Kita duduk suar kaki kok tu lah. Dia ada palang. Haa. Kaki
4: kita duduk suar apa tu?
3: Haa. Lalu
4: apa? Orang panggil apa? Naik mana orang panggil apa?
3: Orang panggil apa?
4: Ah, tu kereta tau. Lagu tu orang tu kami zaman saya apa lah. Naik kot celah. Dia panggil naik kot celah.
3: Naik kot celah? Oh, naik kot celah pula.
1: Naik kot celah.
3: Naik kot celah. Celah
4: palang tu.
1: Oh.
3: Palang tu lagu tu Pak Anggui duk kena bau. Duk kena bau oi.
4: Kita hantar dadu lah naik kot celah tu.
3: Ha, kita masukkan kaki kot celah tu lah.
0: Jadi makna kata pakat setujulah celah ni bukan satu sahaja membawa maksud tertentu tetapi ianya membawa maksud yang banyak mengikut situasi masing-masing. Macam Cik Kri dia ada situasi dia, Pak Ku ada situasi dia, Pak Is ada situasi dia, Belo pula ada situasi dia. Jadi kalau perkataan selah pula Pak Ku lagu mana?
4: Saya pun makna maksud lain juga.
1: Ha.
4: Saya maksud sambak.
1: Sambak.
0: Ha, tu dia. Kalau Pak Ku mau maksud sambak. Ha, lagu mana contoh ayat Pak Ku?
4: Macam ni. Ha, kadalah orang ada membakar tu.
0: Ha.
4: Pi dekat api tu. Selau ke baju kain tu ni tak badan terbakar habis.
0: Ha. Tu dia. Tu maksud daripada Pak Ku.
1: Selah
0: dengan celoh. Membawa maksud tersendiri.
1: Betul.
0: Ikut situasi masing-masing. Jadi Pak Ku ada tambahan tu Pak Ku. Selalu Pak Ku kan tambah. Ada tambahan perkataan. Jadi mungkin hari ni Pak Ku ada tambahan perkataan.
4: Tak bersedia.
0: Mungkin Pak Ku hari ni minat perkataan kita orang baru hari ni. Sampai tak ada perkataan tambahan.
1: Dia tak ada sedia.
0: Sebab Pak Ku minat dah perkataan cedah dan selah.
4: Satu-satu ni bak makan pula.
0: Boleh.
4: Kereta pula makan gonyeh.
1: Gonyeh?
3: Gonyeh.
4: Makannya.
1: Kaki nak? Dah akan lah gonyeh-gonyeh tu tak. Benda-benda ringan.
4: Gonyeh-gonyeh
1: tu makanan ringan.
4: Oh, tak-tak. Tak-tak macam kami lah. Tak ada gigi. Gonyeh-gonyeh telan lah.
1: Oh, gonyeh-gonyeh telan. Betul.
4: Tak ada gusi.
0: Baik, itu dia. Jadi Pak Ku ada ucapan untuk cikgu-cikgu yang berada di sekitar negeri Perlis dan juga luar dari negeri Perlis yang pernah memberi perkhidmatan mengajar Pak Ku suatu ketika dulu.
3: Silakan. Imbas kembali.
4: Nampak kat Melo semua lah. Mana ucapan untuk bekas-bekas cikgu saya ni. Is maklum padahal dah banyak dah kembali lah.
1: Ya.
4: Maksudnya, saya bersekolah zaman tahun 50-an cikgu dulu ni.
1: Tu je. Oh, lama sungguh.
3: Tak ambil.
4: Betul. Kalau tak ambil sekolah cuti ni, duduk tingkat-tongkat ni macam tu.
3: Ya.
4: Tu yang ucapkan sama guru kepada bekas-bekas apa ni cikgu yang mendidik anak cucu saya lah.
1: Ya.
4: Sekolah Supin utama tu, sekolah buat impian SK lah sana.
1: Oh. Anak
4: mengandung sudah cikgu tu sudah sama hari guru lah. Berkhidmat negara dan pada kawan-kawan saya yang lama yang sekarang ini bukannya ganda besar lah. Himat anda semua tetap dikenang.
1: Ya. Pak Ku ni saya nak tanya orang tu, Pak Ku. Sekolah dulu ni sama dengan sekolah Piramli, jamak Piramli tu. Dia punya bentuk tu.
4: Sekolah belain lah.
1: Lama lagi.
4: Kini nak dengar sekolah setua. Cuma ni sekolah Cipin ni. Bekas sekolah Cipin lah. Dia bekas sekolah Cipin lah. Kau tak pakai lah baju bina ni. Dia panggil bekas lah jubin lah.
1: Ya.
4: Sekolah tu, satu lebih masih ada lagi, mari tengok.
1: Oh, masih ada lagi?
4: Haa, kat rumah kami, mari tengok. Dia ada dengan sekolah basuh kaki pada hari tu.
1: Oh, kalau basuh kaki. Memang
4: sekolah kena basuh kaki tu, nak nekat sekolah tu.
1: Oh.
3: Kalau tu tutup lah Pak Eloy.
1: Kena basuh kaki? Haa.
0: Baik, itu dia. Terima kasih banyak kepada Pak Ku kita yang sudi menelpon. Assalamualaikum. Itu dia Pak Ku dah pun kongsikan. Kita nak tengok ruangan TikTok Perlis FM. Tertarik Bella dengan perkongsian daripada Mizi Organik yang membuat pantun berkaitan dengan perkataan selah. Selah yang dimasukkan oleh Mizi Organik sama dengan selah yang dimasukkan oleh
3: Pak Ku
0: tadi. Pak Ku kan membawakan maksud selah tu hampak, sambak kan. Jadi Mizi Organik buat pantun begini bunyinya. Pisang emas di bawah belayar. Celah mana masuk sebiji? Celah mana dia pergi belayar? Hangatlah belo-lo ni sampai selah muka. Sambak muka. Hangatlah sambak muka. Bukan api yang sambak muka. Habur tu sambak muka. Baiklah, kita berehat seketika kembali semula selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Balik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: dah pun sampai ke penghujung ruangan rancangan Pelik Pali di sini minggu ini. Minta maaf kepada semua sahabat-sahabat kita mendengar setia Pelik Pali.
1: Ya.
0: Sebab kita tak dapat nak habis belakang-belakang. Ya. Tak. Kesentukan asal lah. Kalau lajak tu, kalau lajak tu boleh. Tapi 4.30 minit petang kita ikuti sama-sama berita Pelik Safe.
1: Betul.
0: Dan juga waktu asal masuk pada hari ini seluruh negeri Pelik jam 4.39 minit petang.
1: 4.39 kan.
0: Baik. Apa pun kita nak tengok wajib, sikit di ruangan Facebook Live Pelik Safe. Terima kasih kepada Pak Su Omar, Lampopor Watu Kungsi yang ada di luar negara sana. Apa khabar my friend? Cik Kri, Pak Is dan juga Bella.
1: Okey.
0: Katanya cuaca di sana 17 darjah Celsius sahaja. Dan pada waktu ini jam menunjukkan 6.10 minit malam. Dapatlah hadir hari ini. Dia layan pelik polis hari ini sebab cuti di sana. Terima kasih banyak. Baik, kita ada Pak Su Omar yang buat ayat menggunakan perkataan celoh. Cikgu Kri pesan, pidah. Cikgu Kri tu. Jangan masuk jabat sekolah bu. Cikgu besar tengah mesyuarat. Pak Is tu. Anak murid nama Pak Is. Celoh mana? Nyemai juga anak murid ni nama Pak Is ni. Tanya ketegak semualah Pak Is ni. Contoh.
2: Tahu apa orang.
1: Datuk cuy.
0: Yang Pak Is tu anak murid kesayangan Cikgu Kri. Nampak mana? Cikgu Kri dia tu pula. Cikgu besar. Terima kasih banyak nak. Baik, kita ada Mak El Mohtar. Buat tak apa saja orang kata sekejap nak cari ayak celah mana. Mau api tu selau pikayan tu habis kampung.
1: Api selau habis.
0: Contoh juga. Baik, terima kasih kepada Kamar Kamardin. Ada juga Salijah Pia. Terima kasih kepada Nur Elifa. Yang kita tak dapat pabih. Tak apa, insyaAllah minggu depan kita pabih belakang-belakang. Terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is juga terlebih dahulu Bella ucapkan. Layan Pelik Safe di mana jua anda berada. Layan Pelik Pelik minggu depan pula kita jumpa kembali. Cantik. Terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat hari.
0: Assalamualaikum. Ya.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.

0: PNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: agensi. Klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wan Nur Akhil Zahidah, pengurus sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
2: My love, takkan dengar radio Perlis.

Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Opa, awak lah yang kopi pot hari ni belai sangat bangsa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak berasa gula langsung, tawak hebat macam ni.
1: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat, kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Saranan ikhlas dari kami di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapo sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan, jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak rahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya buat forum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada ahli jutaan kuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin Dapur Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu taala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ni mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang. Kan orang yang duduk di bandar dia akan mencari kampung, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar, kan orang yang duduk di kampung dia teringin pula kepada pembangunan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafi Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang ditanyakan kepada kita akhir zaman itu apa? Apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan-tuan. Tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama. Tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, in ya'ish hadzal ghulam fa'asa an la yudrikahu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sa'ah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya'ish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum." Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk.
3: satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting, tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekakan, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kata ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Kita kena apa get ready, bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu, betul kan? Kita dok rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi, bangkit pagi matahari terbit ikut timur lagi, tak terbit ikut barat lagi kan. Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar, ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan. Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini, kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak? Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairan li wa tawaffani in kanat al-wafah khairan li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati kalaulah sesuatu itu terdesak sangat. Janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya, kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat. Duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya. Maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li, ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku, fa'ahyini, maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairan li, dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Sebab apa tuan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut, nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi itu tak apa. Tapi bukanlah bermaksud, ya Allah, dekatkanlah ajal aku tak. Bukan begitu. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Ada apa sebahagian qasidah-qasidah itu saya duduk dengar kan. Dia panggil Israel untuk datang. Cabut nyawa dia. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku. Supaya aku berjumpa dengan kekasihmu, yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma ni bila kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia. Ada malam itu tengok-tengok tak ada kawan kita. Ada. Ha? Jadi dengan sebab itu peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Ada kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Nak menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Nak dengan sebab itu dalam hadis Ibn Umar, satu hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kan, kun fid dunya ka'annaka ghuribin aw 'abir sabilin, jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun 'abir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu pengakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi SAW itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Ha? "Wa khuz nasihatika wa khus sihatika lima radik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih, yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya, hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan. Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar, yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman. Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
4: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falyatafaddal mashkura.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallahu khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafi lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafi kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis no? Dia no? Orang tak tahu kata memang ada kat Perlis no? Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampai kan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni, dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni, tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya Dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, Ustaz Muhaimin kita. Walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, kena check balik lah tu kan. Setakat ni banyak lah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang, yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratu sa'atis sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit lah. Boleh 1000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah. Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah, kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni, 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada

dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni yang kita nak ceritakan ni. Fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Ha, jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu. Seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar, ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut tak? Oh, berebut lah. Kita pakai lapar eh. Kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macu lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan. Sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma izin? Sebab kami sikit ke pada hari tu? Awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni? Seolah gitu. Tak, Rasulullah kata, la, bal antum yawma izin kathir. Bahkan kamu pada hari itu ramai. Cuma ramai kamu, walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl. Tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik. Jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu tu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam. Dan juga dicabut daripada umat Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan. Al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagi tahu ramai. Okey, Nabi bagi tahu ramai ni apa yang kita boleh buat? Untuk kita muhasabah. Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi, yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita? Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkanlah. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia. Sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapa lah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah. Sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu. Barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada

0: Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, no? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Hadis dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok. Zaman dulu mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni. Zaman yang sini-sini sikit mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam, Instagram, TikTok. Itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia ada lagi. Yang lagi teruk. Tapi itulah dunia semakin, Nabi kata akan berlaku begitu. Normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini, dan pada zaman yang Nabi kata benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman. Ini mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam, pakai pakaian. Tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu. Contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Itu penting sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang rosak dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni. Kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni, bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.
1: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM. Jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi, kita enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setiap temankan Perlis FM di mana jua anda berada.

nampaknya sampai di sini saja tugasan Bella teman anda. Ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy kapal sempoi. Terus setia mendengarkan Perlis FM. Di mana jua anda berada. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari Jumaat 15 Mei 2026, 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Apa khabar apa semua? Untuk cikgu-cikgu, selamat Hari Guru no. Alhamdulillah. Okey. Hari ini saya teman anda sampai pukul 12 tengah malam nanti, ada 6 jam. Jadi 6 jam ni macam-macam. Ha kan? Pasal panjang, dia lagu, hiburan, ada informasi, ada hebahan, ada komunikasi dua hala. Boleh follow siap-siap TikTok Perlis FM, boleh follow juga TikTok saya dekat DJ Rain Perlis FM. Lepas tu dekat Facebook Perlis FM boleh klik follow, dan juga jangan lupa simpan nombor ni 0174541688. Perlis FM serasi denganku. Jom teman saya petang ini.

Perlis FM, Serasi dengan Cool. Selamat petang. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Ryan, di Perlis FM petang ini. Alhamdulillah. Okey, saya nak sikit singgah sahaja dekat live TikTok Perlis FM yang menghantar kiriman, kan. Okey, kita ada Rokiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Dia, saya nak buat ucapan lah untuk Cikgu Dia, eh. Selamat Hari Guru buat Cikgu Dia. Terima kasih atas pengorbanan seorang guru. Tanpa guru tak adalah Perdana Menteri. Tanpa seorang guru tak adalah ahli-ahli akademik. Tanpa seorang guru tak adalah penyampai radio, kan? Dan tak adalah semua yang berjaya pada hari ini, kan? Terima kasih banyak-banyak Cikgu Dia yang mengajar di Negeri Sembilan. Okey, kita ada Hana Boys. Selamat petang juga untuk Hana. Amy Shakira, halu, halu juga. Shakira Kira, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Julia Muhammad, selamat bertugas. Raya, selamat bertugas. Kita jangan silap petang dan pagi. No, insyaAllah tak. Sebab saya kan selalu konti pagi, kan. Bila masuk konti petang ni, PP depan-depan tu nak beralih, nak bertukar dah. InsyaAllah, insyaAllah. Tak bertukar waktunya. YY, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Abdul Wahab juga dengan ucapannya kepada saya, selamat bersiaran. Okey, anda boleh terus live di TikTok Perlis FM. Kalau nak komen apa-apa, boleh je dekat sana, ataupun boleh terus ke 0174541688. Perlis FM, Serasi dengan Kusat lagi. Lagu Tanpa Henti dalam segmen Lagu Tenang Jiwa. Layan.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Firman Allah Subhanahu wa Taala bermaksud, dan kitab-kitab amal itu juga akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai, celakalah kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Surah Al-Kahfi ayat 48.

حي على الصلاة. حي

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

حي على الفلاح.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Terasi denganku. Selamat malam untuk semua yang mendengar Perlis FM di 102.9 MHz dan juga yang mendengarkan menerusi dalam talian drtmclick.rtm.gov. Dari Muay Kira Syakira, selamat malam. Kita ada juga Comel _79, salam dari Sepang. Saya 2 minggu jaga arwah ayah, dah meninggal dah 9 Mei di Hospital Kangap. Okay, salam takziah. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. On Best 777. Selamat malam. Oh. Terima kasih sehingga masuk di live TikTok Perlis FM. Sudah lama tak bersua di dalam ruangan secara langsung ni kan. Ike Rebus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Lipis hadir. Kita ada Aimi Syakira. Selamat malam. Yang kongsikan video malam ni. Cuma dia tak bersama dengan kita ke? Ya, selamat malam kandaku. On Best 777. Dia kata mengusik tak malam ni. Tadi ada peristiwa usik-mengusik lah, tapi bukan dengan saya. Itu antara ketua bahagian dengan satu suara ministry. Kalau dia mencari saya tadi, tahu pula takut nak cari saya suruh teman kan. Okey, ada ucapan istimewa malam ni. Jaga-jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Mazna Hassan. Malam ni ucapannya, terima kasih ya Puan Mazna. Okey, macam ni. Selamat hari jadi, saya nak ucapkan buat sahabat saya Mozani Rizwan dengan ucapan semoga panjang umur, mewah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dikelilingi oleh insan-insan yang hebat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tugasan sebagai petugas keselamatan yang menjaga negara. Jadi selamat hari jadi untuk MZ malam ini.

Dengan ku selamat malam. Okey, malam ni anda boleh minta lagu dengan saya. Okey, terus saja ke secara langsung dekat TikTok Perlis FM. Anda juga boleh terus ke 0174541688. Okey, mesej je tau, bukan telefon ah. Tulis nama lagu dan juga mungkin nak selitkan ucapan malam ni untuk saya mainkan lagu permintaan anda. InsyaAllah.

Perlis FM Serasi dengan aku. Adik saya habis sore. Kadang-kadang dengar lagu Kelantan dekat Perlis ni buatkan sahabat-sahabat yang orang Kelantan duduk dekat Perlis ni teringat nak balik. Ni Raya Haji ni penuh lah nanti kan. Kan pantai timur tu penuh lah daripada balik sana nanti kan sahabat-sahabat kita. Kat sini banyak juga orang Kelantan dekat Perlis FM ni. Nama macam Perlis FM tapi staff-staff dia kebanyakannya orang luar kan. Yang ada kat sini orang pantai timur ni saja dah berapa dah kan. Boleh bilang dengan jari tu, kata lebih 5 jari ni, lebih dari 5 orang lah kat sini. Okay, malam ni ada yang singgah dekat live. Namanya unik jugalah eh. Tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato. Sebab banyak banyak buah tomato dekat username dia tu, jadi namanya saya gelarkan Tomato. Selamat malam untuk Tomato. Terima kasih Layan Plus FM. Dia mana-mana mana-mana pun sama. Yalah, mana-mana pun samalah kan. Tempat kerja, tambah lagi cikgu dia kat sekolah tu lagilah kan, macam-macam orang yang ada kat sana. Siapa lagi? Kita ada saksi dan adik. Kita ada Ella malam ni. Selamat malam juga untuk Ella yang nak minta lagu. Tapi sebelum Ella punya lagu saya tunaikan malam ni, saya nak tunaikan lagu permintaan Tomato malam ni. Nak layan lagu si saya rasa mahal ini Perlis FM.

Perlis FM serasi dengan ku. Kita ada Norma Harun malam ni. Selamat malam. Terima kasih layan Perlis FM. Okey. Kita ada Firdaus Basri juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahaza, kalau boleh nak layan lagu Thai malam ni, Umrah Mampu satu kali, boleh je. Tak ada masalah untuk saya mainkan sekali lagi, InsyaAllah. Dino B 2-3 kali juga minta lagu dengan saya, tapi kebanyakan lagunya tak ada dalam simpanan, dan juga saya dah mainkan pun malam ni. Okey, lagu untuk Ila malam ni, Bintang Budak Kacamata, Perlis FM.

Perlis FM, selamat malam semua. Terima kasih kerana terus setia di 102.9 MHz. Okay, kita ada Puzira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Kam yang baru je balik semayang dari Surau Osman, Panggah Besar. Malam ni alhamdulillah dah selamat sampai kat rumah. Ha, tadi ada tomato. Lepas itu malam ni ada pula jenis sayuran lain cabai pun masuk juga dengan saya malam ni. Alhamdulillah ada tomato, ada cabai. Saya tengah tunggu terung, timun dan juga sayuran-sayuran lain je untuk masuk ke dalam live saya malam ni. Terima kasih lah sudi-sudi singgah kan. Sebelum-sebelum ni ada pandai comel and beruang. Beruang tadi petang beruang masuk saya punya saya punya live. Macam-macam lah yang ada kan. Alhamdulillah. Okay, Yana Irsalina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau boleh nak saya tunaikan sebuah lagu Iklim Satu Kesan Abadi. Tapi sebelum itu saya nak tunaikan lagu untuk Aini. Nak lagu ni, Mungkinkah Sheila Abdul, Perlis FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Kuala SFM Serasi dengan ku. Dalam apa jua yang benda yang kita buat kan, kalau pertama kali mesti rasa nervous kan, mesti rasa macam ketak juga. Tapi bila dah lama-lama buat macam okey lah kan. Bila pertama kali nak mula tu ya, contoh kita main permainan ataupun aktiviti-aktiviti lasak kan, bila pertama kali tu rasa macam cuak. Bila dah buat rasa macam nak ulang balik. Contoh macam flying fox kan. Flying fox masa nak terjun tu, ya Allah, rasa takut ya. Tapi bila dah sampai kat bawah tu, rasa macam nak ulang balik pergi atas. Tapi orang dah tak bagi dah. Bagi orang lain pula kan. Selalu kat team building macam tu lah cerita dia. Okey, kita ada Rohani. Boleh tujuh lagu ke? Boleh. Malam ni memang spesifik untuk permintaan lagu. Burangas pun tanya benda yang sama juga. Boleh minta lagu ke? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama menghilang. Tak ada menghilang pun. Ada je dekat sini. Cuma live dekat TikTok. Rasmi Perlis FM. Betul eh. Kan saya cakap Rohani mesti kerja dekat hospital kan. Sebab lagu yang diminta pun memang lagu tema. Lagu tema jururawat ataupun lagu tema petugas-petugas kesihatan. Okay, nak buat ucapan untuk semua kawan-kawan misi di Hospital Tengku Fauziah yang tengah bekerja malam ini. Okay, jom saya putarkan sebuah lagu yang berjudul Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ria Resti Fauzi. Perlis FM. Boleh. Selamat Hari Jururawat semua.

0: Perlis FM Serasi denganku.
1: Perlis FM Serasi denganku. Kita ada Cudah dari Sanglang Simpang 4, Nur Fahriah malam ni. Selamat malam. Terima kasih Nur Fahriah Hariza 1972. Kita ada kawan kita tadi Rohani kan yang minta lagu ni. Semoga terhiburlah semua sahabat-sahabat yang ada di HTF. Kita ada Bibi Arifa malam ni. Selamat malam Bibi. Terima kasih layan Perlis FM. Okey, ada yang kongsikan dengan saya tentang cerita di sekolah kan. Apapun untuk anak-anak yang ke sekolah, semoga anda dilindungi oleh Allah SWT. Hendaknya insyaAllah. Dan yang paling penting sekali, jaga diri. Kalau boleh elakkan, yalah, ada kontak dekat, kontak rapat dengan orang yang tidak dikenali, sama ada dari dalam ataupun luar sekolah kan. Kadang-kadang terlepas masuk dalam sekolah dan sebagainya, ataupun dekat long tu, memang perlu kita berjaga-jagalah dengan keadaan sekeliling kan. Jadi untuk siapa-siapa pun, walaupun dia bukan anak kita kan, kita tak kenal kan, tapi kalau kita tahu anak tu anak sekolah sama orang dengan kita punya anak kan, ataupun kita tengok okey ini pelajar sekolah kita pun bukan daripada kawasan tu, tapi kalau kita tengok ada seseorang yang mencurigakan kan, kalau boleh kita ambil lah pendekatan untuk yalah, kalau boleh tu masa campur sikit kan, buat-buat tanya main untuk apa, dari mana apa semua sekian, sebab kita tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, kita ada Baby hari ni. Burangi Burangas yang lama dah tak masuk live Perlis FM, nak saya tunaikan sebuah lagu berjudul Dengarlah Bintang Hati. Denesis Perlis FM Serasi.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan

Perlis FM Surasi dengan ku. Baik, saya nak teruskan saja dengan lagu permintaan Cuda malam ni. Nak layan sebuah lagu yang berjudul Sangkar Emas, Endang Astagfirullah. Kalau saya dapat duduk dalam sangkar emas, suka getar serasa kan. Dia duduk dalam sangkang, tapi sangkang tu warna emas. Tapi kalau kita berjaya buka sangkang tu, terjuai sangkang tu, oi kaya kita. Sangkang emas kan eh?

Perlis FM Serasi dengan ku. Baik, selamat malam. 10.43 minit malam. Masih lagi bersama dengan saya di Jalan. Saya nak teruskan tunaikan lagu permintaan sahabat-sahabat yang ada di Perlis FM malam ni. Kita ada yang awal minta atas saat ni, Yana Irsalina, nak saya tunaikan sebuah lagu Satu Kesan Abadi Iklim. Tapi sebelum itu, untuk Bibi Arifah, ini dia Ku Akui Fuhan Zahri. Perlis FM Serasi dengan ku.

Perlis FM serasi dengan satu kesan abadi. Kadang-kadang dengan satu perbuatan, satu perkataan boleh menyentuh perasaan seseorang tu kan. Saya teringat cerita Kabi Kushi Kabi Gem. Ada satu scene kan. Kalau tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gem, tak tahulah kalau tak tengok. Pasal Kabi Kushi Kabi Gem ni, dia setiap kali raya. Setiap kali raya, raya Melayu ke, Aidilfitri ke, di segmen Aidiladha ke, kan, di Pabali ke, raya Cina ke, hari Christmas ke, setiap lagi depa pakai dok tayang tu Kabi Kushi Kabi Gem tu. Jadi cerita dia tu kita dah boleh hafal lah kan. Cerita Kabi Kushi Kabi Gem, satu scene tu di mana Amitabh Bachchan, Pak Shah Rukh Khan dalam cerita tu kan. Dia halau ni Shah Rukh Khan tu keluar. Dia keluarlah, keluar apa semua. Lepas tu dengan satu ayat tu Shah Rukh Khan lari kan, pergi London. Pergi London sampai 10 tahun lagu tu. 10 tahun lagu tu sampai adik dia Roshan tu pun dah besar apa semua. Balik mai tu pun sebab adik dia je nak temu kan. Kau tak duk merajuk lagi dengan satu ayat. Pasal dia kata hang keluar pada rumah ni kan, hang bukan anak aku kan. Jadi Shah Rukh Khan tu memang bukan anak dia pun, anak angkat. Jadi bila dia pergi tu, dia rasa macam okay aku keluar-keluar tu ni kan, pak aku tak mau aku lagi kan. Scene balik ke rumah tu, dia tampak muka anak dia tu, tampak lah keadaan. Dia kata aku ni pak hang apa semua kan. Jadi sedih. Nak cerita tu bukan apa, satu kesan abadi tu, maksudnya satu perkataan ataupun satu perbuatan tu kadang-kadang boleh melukakan hati seseorang tu selama-lamanya ke kan. Kalau dalam tempoh beberapa tahun, lama tu, jangan. Okey, saya nak tunaikan lagu permintaan Kak Kam yang dah lama tunggu dalam masa langsung TikTok ni. Nak saya tunjukkan sebuah lagu yang berjudul Bila Rindu Kusebut Namamu, Siti Fairuz, Perlis FM.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12.30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan
0: pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu. Radio Klasik menggamit kenangan. Inilah Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi nanti. Jadi kepada saudara yang mungkin nak berikan ucapan, boleh saja, boleh hubungi konti Radio Klasik ya, 03-2282-4505. Ataupun nak dengar lagu, boleh whatsappkan ke nombor 013-5656-128. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama untuk malam ini. Hello Radio Klasik.
3: Hello, Assalamualaikum Sabrina.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Mat daripada Perak.
0: Cik Mat tak ke mana-mana ke hujung minggu ni?
3: Tak ke mana-mana. Duduk di rumah aja.
0: Baik, ucapan untuk siapa? Silakan.
3: Okey, pertama saya nak ucapkan kepada Siti yang tinggal di Keras Bagu, Kuala Lumpur. Saya sayangkan dia, rindukan dia. I love you so much kepada dia. Harap bersabar je lah. Tak lupa lagi kepada Rawang, Kentul, Pandan Indah, kawan-kawan Abang Alwalina, tengah adik Kampung Pandan. Tak lupa lagi, bukan Kampung Pandan, di Pandan Indah, tengah adik Pandan Indah, Tajang, Semening, dan tak lupa lagi Dan Wangi, Pusat Bandar, TJ, Sat Alam, dan tak lupa lagi daripada IPD Bukit Aman yang ucapkan selamat malam. Selamat berehat. Malam petugas tu baca hati semasa petugas itu saja saya tetap tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Mat. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk malam ini. Hello Radio Klasik.
4: Assalamualaikum. Saya kasih lama.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana? Sana.
4: Cik Jamal.
0: Cik Jamal sihat?
4: Alhamdulillah.
0: Ucapan untuk siapa agaknya, silakan.
4: Yang pertama untuk Sabrina, kekasihku lama.
0: Ya, seterusnya.
4: Yang kedua untuk Encik Amit Harun dekat kemaman kerjaan itu. Yang bangun tidur itu.
0: Ya.
4: Yeah. Lepas itu untuk Mak Kalabu. Lagi untuk Mak Ngaleha. Apa kabar Mak Ngaleha dekat Harus Rasa itu. Pak Ucuhan, lagi untuk Sumari dekat Luang Bu. Lagi untuk siapa lagi ya, untuk Kak Lidah Sabah. Lidah Sarawak. Lidah Sarawak, bukan Lidah Sabah, Lidah Sarawak. Apa kabar Lidah itu? Apa itu untuk semuanya lah. Boleh minta lagu kan?
0: Minta lagu ke, kita kena WhatsApp. Ucapan je. Boleh ya?
4: Boleh, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Dan kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk malam ini. Kita tengok siapa yang kena. Hello, Radio Klasik.
5: Assalamualaikum, Sabina. Ada pantun untuk Sabina.
0: Oh, ya, ada pantun pula. Okey, baik. Pantun ni?
5: Orang senang di pinggir jalan. Tempat merebut mencari makan. Ada Sabina umpama bulan. Terangi punguk di hujung dahan.
0: Aduh, hai. Nak saya jawab ke tu? Saya jawab ke? Tak apa, nanti lagi kemudian ya. Baik, ucapan untuk siapa? Silakan.
5: Ucapan untuk semua insan-insan yang bergerak guru.
0: Ya.
5: Sama ada masih bertugas atau telah bersara. Tanpa kalian semua, siapalah kami hari ini.
0: Ya, betul.
5: Kan?
0: Ya. Itu saja ucapannya?
5: Ada sikit-sikit.
0: Baik.
5: Tanpa kalian semua, siapa kami di hari ini. Terima kasih Cikgu. Dari saya Cikgu Mas Said aka Abang Id.
0: Cikgu juga Abang Id.
5: Saya
0: Cikgu Id.
5: Kemudian nak ucap sikit untuk untuk Indah. Untuk Naila. Untuk Hashimah. Untuk Atika. Semoga Atika bahagia di samping suami tersayang. Untuk Jemari,
0: yeah.
5: Untuk Heru Fendi, semua Heru sehat. Ajar-ajarannya lah makan ubat. Untuk Fofo, salam Indo di kejauhan di dengan kedinginan bayu Kepulauan Riau.
0: Yeah.
5: Walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara, tapi kita tetap serumpun. Fofo. Terima kasih
0: cikgu. Assalamualaikum. Ya, baik. Itu dia ucapan daripada rakan-rakan pendengar ya. Dan saya nak tunaikan lagu mesti WhatsApp Lalu Kasih ya. 0135656128. Terima kasih kepada saudara mungkin merupakan pendengar baru di Lalu Kasih. Inilah ya Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar sehingga pukul 1 pagi nanti. Dan saya nak nak menyiarkan ya lagu pilihan Cik Syah dari Kanga Perlis. Nak dengar lagu daripada kumpulan Gama, Kembang Terhalang. Dan selepas itu kita akan dengar pula pilihan Puan Latifah dari Melaka. Nak dengar lagu Datuk DJ Dave, Denyutan Hati. Dan seterusnya kita akan dengar juga pilihan Cik Syahila dari Alustar Kedah. Katanya nak tujukan lagu ini untuk yang tersayang daripada Norino, Siang Terbayang Malam Merindu. Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri,
0: pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu pilihan daripada Cik Syahila ya, dari Alusta Kedah ya, lagu daripada Nori No, Siang Terbayang, Malam Merindu, Susah Senang Kita Redah Bersama. Wah, itu dia ya, perasaan tu ha. Dan kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk berikan ucapan malam ini. Hello Radio Klasik.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
1: Ya, Kak Sabrina Azul Alif dari Tanjung Musang Kedah.
0: Ah, ucapan untuk siapa, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada Kak Sabrina.
0: Ya, saya.
1: Saya ucapkan mana kepada Kak Mua Tunjang, ada Pak Wan sekeluarga di Parit Jawa Mua. Pada Bonda Haji Zainab, Ibu Azizah, khususnya pada

0: Pukul 6 pagi nanti. Apa dah Kak Sabrina, selamat tugas lah.
1: Sama-sama kita.
0: Hati-hati balik nanti.
1: Ya, baik-baik. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita bersama dengan pemanggil seterusnya untuk malam ini. Ucapan siapa agaknya? Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sabrina, macam mana baik? Khabar baik?
1: Khabar baik. Sehat saya, alhamdulillah. Siapa di sana tu?
2: Saya Yusof Shah dari Pedal Jatenggi, Melaka.
1: Orang Melaka, Cik Yusof, ya?
2: Melaka, ya.
1: Ucapan untuk siapa agaknya? Silakan.
2: Ucapan hari ini untuk malam ini kepada ada Kak Zainab yang ada alur Raja Melaka. Sini Amin yang ada di Sri Kota Uli 9. Halimah yang ada di Mersing, Norden Ari yang ada di Ringyu, dan Mak Nani yang ada di Kuala Pilah. Dan semua cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak murid ke seluruh Malaysia.
1: Cik Yusof, boleh kita tanya Cik Yusof tak?
2: Boleh.
1: Cik, kiranya banyak-banyak ramai-ramai cikgu kan. Cikgu mana agak yang paling selalu ingat je? Teringat je dan ingatan.
2: Cikgu Hamran.
1: Cikgu Hamran.
2: Cikgu Hamran dia selalu bergurau dengan saya.
1: Kadang-kadang kita tak boleh lupa kan cikgu yang baik dengan kita
2: lama,
1: kan.
2: Lama-lama
1: tak lupalah. Dan ucapan seterusnya ada ke?
2: Itu saja. Saya nak bercakap dengan Sabarina malam ni. Lagu-lagu yang sedar lah, lagu irama Malaysia, dangdut ke. Hati orang tua kan, dengar lagu malam lah, nyata sayu.
1: InsyaAllah. Terima kasih Cik Yusof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia, terima kasih orang Melaka mendengar Radio Klasik. Dan saya nak tunaikan lagi permintaan Simfoni Hujung Minggu, ya, sehingga pukul 1 pagi nanti. Saya nak tunaikan pilihan Lia Zahra dari Ipoh, Perak. Katanya nak dengar lagu daripada Dato' M. Daud Kilau bertajuk Cik Mat Molek. Dan selepas itu kita akan dengar juga pilihan Cik Muhammad Syukri dari Shah Alam. Katanya nak dengar lagu daripada Wan Bossa Nova. Nak tujukan lagu ini untuk ibu yang tersayang yang sedang mendengar Radio Klasik. Itu dia. Dan ini pula lagu Hindustan daripada filem Dakan, ya. Saya sebutkan nama ni kan, Delni Yeh Kana Haini Dilsi. Itu dia. Pilihan Ita Rania dari Johor Bahru. Nak dengar lagu daripada filem Dakan. Dan terus dengar Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu pilihan daripada Ita Rania dari Johor Bahru. Semoga terhibur dengan lagu daripada, ya, lagu romantis daripada filem Dakan pada tahun 2000, ya, Dil Nihi Kaha Kaha Dilsi. Wah, ya, yang menggambarkan ungkapan cinta tulus, keyakinan dan kerinduan mendalam antara dua insan. Dan lagu ini juga bermaksud yang menyampaikan pesan tentang kepercayaan, wah, pengertian dan juga menegaskan komitmen cinta kepada pasangan kita. Dan kita bersama dengan pemanggilan terakhir untuk malam ini. Dan anda kata saya tak sempat tunaikan permintaan, ya, rakan-rakan kita yang telah menghantarkan musi WhatsApp Radio Klasik, kan? Musi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Janganlah meracuk, susah saya nak pujuk. Itu dia, kita sama dengan pemanggilan yang terakhir, ya, malam ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Sabrina. Kasih,
0: Sabrina Sinama. Ya, siapa di sana tu?
1: Jumari dari keluar.
0: Jumari, sihat hari ni?
1: Alhamdulillah,
0: baru buat demam. Alhamdulillah, dah sembuh dah, ya?
1: Masih lagi ada selesema gitu dah.
0: Jaga kesihatan tau.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, ucapan untuk siapa, silakan.
1: Terima kasih kepada Abang Zafiq Daman tadi. Kepada Abang Ibu juga. Kepada Kak Iman di Tujang. Kepada Abang Zali di Pilih Selangor dan kepada semualah. Mengucapkan selamat berhujung minggu dan untuk Kak Sabari juga selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nak tunaikan permintaan mesti lah, kan, talian kami 013-5656-128. Pilihan orang jauh dari Kuantan Pahang, Puan Fadilah, katanya nak dengar sangat lagu daripada Gloria Gaynor ni bertajuk I Will Survive. Dan terus dengar simfoni hujung minggu, pilihan pendengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamik Kenangan.
1: Simfoni hujung minggu 12.30 malam hingga 6 pagi.

layankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi MJ Michael Jackson dengan lagunya Bad, ya. Bersaja berlalu. Waktu sekarang 1:53 minit pagi. Terima kasih kepada saudara mungkin dalam perjalanan nak ke Kuala Terengganu mendengar Radio Klasik Musik Frekuensi 92.5 ataupun yang berada di Pahang, ya, 107.9, di Kelantan, di Kota Baru 101.1 mendengar Radio Klasik menggamit kenangan menjadi pujaan hati. Saya nak menyapa rakan kita ni. Selamat pagi saya ucapkan kepada Benny Pratama dari Kampung Jawa Pasar Pagi, Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih yang jauh di mata. Katanya ucapan ini untuk siapa ni? Untuk kekasih hati jauh di sana. Siapa namanya? Ya, terima kasih di atas ingatan, ya, Benny Pratama. Selamat pagi juga untuk Cikgu Azman Kukup Apontian. Selamat pagi cikgu. Selamat hari guru, ya. Nak ucapkan ucapan ini, selamat hari guru untuk rakan-rakan guru di mana juga berada. Teruskan mendidik anak bangsa. Dan untuk diri sendiri, kenangan bertugas di Miri Sarawak pada tahun 1985 hingga 1991 sentiasa dalam kenangan. Kalau dapatlah Sabina putarkan lagu, boleh ke Sabina? InsyaAllah kalau ada masa nanti Sabina akan siarkan lagu kesukaan, ya, para pendengar Radio Klasik. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan lagu Hindustan, lagu Shukriya, Shukriya. Itu dia. Dan terus layan Simfoni Hujung Minggu.

0: Radu Kasih menggamit kenangan Syukria, Syukria. Pastinya ya, lagu daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagnik baru saja berlalu. Dan untuk 2 pagi hingga pukul 3 pagi selama 1 jam ya, sepanjang jalan kenangan akan menemani saudara. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radu Kasih 013-5656-128. Dan pastinya lagu-lagu yang terbaik sepanjang ya, jalan kenangan untuk Simfoni Hujung Minggu, Radu Klasik menggamit kenangan.
1: Putih sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis
2: si kami, Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu, keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggamit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: dalam bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam.

sebarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Foni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Kasih menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kasih di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, punya suara Sabina Kekasih, lama sehingga pukul 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang tak putus-putus yang menyapa Sabina melalui WhatsApp Radio Kasih 013-5656-128 dan seterusnya. Kita teruskan hiburan kita untuk pagi ini. Kita selang-selikan dengan informasi dan juga ucapan daripada para pendengar Radio Klasik. Kita dengar lagu daripada Seha, Seloka, Cinta Remaja.

Gaita, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gaita pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gaita pujaan saudara. Gaita pujaan klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik Mergami.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Tok K Selumbar baru saja berlalu. Waktu sekarang 3.16 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang baru saja mendengar Radio Klasik ya. Bertemankan saya Sabina Kekasih Lama sehingga pukul 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Saya nak menyapa rakan kita ni. Kita ada Razarina dari Permatang Kuang Seberang Perai. Katanya siap bertugas untuk malam minggu ini. Dan ucapannya untuk ya semua pendengar Radio Klasik ya, selamat berhujung minggu. Dan ini pula Cik Murad Muradin dari Kuala Kangsar, katanya 24 jam tak berhenti, terbaik Radio Klasik. Sama-sama kita ya. Dan Cik Yop Rahim dari Bota Kiri Perak ingin mengucapkan selamat guru buat isteri tersayang Cikgu Rahayu. Semoga berkhidmat dengan dedikasi mendidik anak bangsa di daerah Perak Tengah. Dan tak lupa juga ya ucapan ini kepada guru-guru di Malaysia ya. Itu dia ucapan daripada Cik Yop Rahim untuk isteri tercinta ya. Dan ini pula rakan kita ni namanya, sekejap saya klikkan namanya, Denny Mahendra dari Pantai Utara Jawa Timur Indonesia. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Dan kepada saudara juga mungkin mendengar musim My Freeview 705 ataupun musim aplikasi RTM Klik terus je ya. Orang kata menyala. Ya, mendengar Radio Klasik, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Ini pula Hamid Harun dari Kemaman. Ni ada yang minta lagu, saya tak sempat nak bacakan, nak tunaikan permintaan saudara. Saya bacakan nama saudara ya. Selamat hujung minggu untuk Cik Hamid Harun dari Kemaman. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Kalau tadi kita dengar lagu Selumbar, aduh. Seterusnya kita dengar lagu pada Uji Rashid bertajuk Sunny, Radio Klasik.

Dr. Sid menggamit kenangan cukup derita sampai di sini kita buka buku baru untuk kehidupan kita daripada Bori Marantika ya. Biarlah bulan bicara baru saja berlalu. Waktu sekarang 3.32 minit pagi. Selamat pagi kepada pendengar Radio Klasik yang sedang memandu tu. Nak ke mana tu? Nak ke pasar. Wah, cepatnya awalnya ya. Semoga selamat sampai ya. Ada juga yang katanya pagi ni ada jualan ya. Jangan lupa saya ya. Kalau ada yang jual nasi lemak tu, sedapnya. Dan sebenarnya kita nak kongsikan melalui bernama official ni mengenai Bandar Raya Ipoh di Perak akan menjadi tumpuan warga pendidik selepas dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 yang akan berlangsung selama 2 hari. Dan pastinya juga Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad semasa menjadi tamu program Ruang Bicara yang terbitan bernama memaklumkan sambutan tahun ini bertemakan Guru Bitara Nadi Negara yang menekankan peranan guru sebagai model ataupun bitara utama dalam membentuk model insan bermutu yang bakal menjadi tulang belakang ekonomi serta kestabilan sosial negara. Wah, orang Perak kalau Ipoh bakal menantikan guru-guru pendidik kita ya, tumpuan warga pendidik. Dan pastinya Ipoh dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55. Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu Biarlah Bulan Bicara, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Datuk Sharifah Aini dengan lagunya Seribu Mawar.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemandangan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Rahmat bertajuk Siapa di Hatimu Secambak Bunga di Hatimu. Wah, itu dia. Apapun, terima kasih kepada saudara yang mungkin ya sedang mandu, semoga selamat sampai. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Ada yang shift sampai 7 pagi esok, Sabina temankan saudara dalam Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan saya juga nak menyapa Kak Roza Razali dari Kuching Sarawak, katanya sedang buat kuih pau untuk tempahan pagi nanti. Terima kasih Sabina, siarkan lagu Datuk Syarifah Aini Seribu Mawar, layan terus Radio Klasik sebagai ubat hilangkan stres. Terima kasih. Dan selamat pagi juga untuk Kak Dayan Jamaliah Lok Kawi Sabah, salam tahajud, selamat pagi semua. Terima kasih. Maizatul Kusmawati ya, katanya dari Taman Rasa Jaya, nak ucapkan ya selamat bertugas untuk Sabrina dan juga pendengar Radio Klasik. Kak Ros Sonia dari Kuang Selangor, nak dengar lagu, nak tujukan kepada Dr. Ashra di Hospital Putrajaya, selamat pagi hingga bertugas sehingga pukul 7 pagi nanti. Kalau nak dengar lagu, nantikan Simfoni Hujung Minggu ya, Sabtu dan juga Ahad. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Cikgu Syahri dari Kelebang Putra Ipoh. Katanya mungkin dah sampai katnya Tapai Pulut. Aduh, dari Perlis yang dikirim melalui bus express akan tiba pada pukul 3 pagi nanti. Tapai ini untuk majlis perkahwinan anak pada hari ini. Ucapan sama ayah guru juga kepada semua mereka yang bergelar pendidik, khasnya kepada Cikgu Adnan yang tinggal di Temelung ya, Temelung ya, Lenggung Perak. Terima kasih Sabina, sama-sama. Dan seterusnya kita berhibur pula dengan lagu daripada Rahimah Rahim bertajuk Bintang Sukanku.

0: berjalan bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan
0: pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.

Radio Klasik mengami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tan Sri Dato' S.M. Salim bertajuk Pantun Budi Baru Saja Berlalu. itu dia, biasalah kan, tersasul berada, terbatuk pada tiba-tiba semuanya. Dan pastinya juga, ya, semalam 15 Mei 2026, selamat menyambut Hari Belia Negara 2026, ya. Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan negara, tetapi penggerak utama perubahan, inovasi dan pembangunan Malaysia Madani. Dengan semangat keberanian dan daya fikir yang progresif, golongan belia menjadi nadi yang mencorakkan lanskap negara yang lebih maju, berilmu dan berdaya saing. Ya, tahniah untuk belia semuanya. Selamat menyambut Hari Belia Negara pada 15 Mei 2026. Dan hari ini Hari Guru, ya, pastinya teringat cikgu kita kan, yang mengajar kita dari kecil sampailah kita dewasa. Tanpa cikgu, siapalah kita? Seperti juga saya juga, ya, di sini, ya. Dan terima kasih juga pada saudara yang terus menyapa Sabrina. Dan kita terus kehiburan kita, insyaAllah ada kesempatan nanti Sabrina akan bacakan ucapan saudara. Kita dengar lagu ini pada Zek Zek Ziana Zin, Syurga di Hati Kita.

Radio Kasih menggamit kenangan waktu sekarang 4.24 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang terus ya mendengar Radio Klasik selama 24 jam melalui RTM Klik ataupun melalui My Free View 705 ataupun frekuensi yang selalu saudara dengar. Ada yang katanya ada radio kecil di tepi katil lah, di dapur lah, ya, di rumah saudara, di tempat kerja. Terima kasih memilih kami sebagai pujaan hati saudara. Saya juga nak menyapa rakan kita ni, Cik Kasim bin Tajuddin, ya, selamat pagi. Dan juga Cik Supardi Sastro dari Pontian, Johor. Selamat pagi juga untuk Cik Haji Jaafar Ujang dari Kampung Talang, Kuala Pilah, ya. Terima kasih Sabina kerana menghiburkan sepanjang malam sama-sama, ya. Dan ini Kak Ros Sonia dari Kuang Selangor, ya. Ini saya dah bacakan tadi. Dan ini pula Mak Andak Izzat dari Sungai Petani. Sepenuh hari guru ni, Mak Andak nak ucapkan kepada semua guru di Malaysia, sama ayah guru, didik anak murid dengan penuh kesabaran dan kejujuran, dan anak menakan di Kuala Lumpur, sama ayah guru juga, jaga diri tempat orang. InsyaAllah pada pukul 4.30 pagi kita akan mendengar rancangan Tamadun Islam bertajuk Abdullah bin Umi Maktum. Nantikan pada pukul 4.30 pagi. Tapi sebelum itu kita dengar lagu ini pada Sani Sahuri, Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih kepada orang bidung Kedah yang sedang mendengar Radio Klasik, ya. Jadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan saya juga nak ucapkan selamat pagi untuk Kak Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau Puncak Alam. Kak Rahmah Jabar, terima kasih mendengar Radio Klasik. Kak Roy Wonder Glow, wah, dari Kampung Tulang Rimau Johor ni, katanya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua yang bergelar guru. Terima kasih, ya, atas segala ilmu, jasa dan pengorbanan mendidik anak bangsa. Semoga semua guru sentiasa diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan serta dirahmati Allah, ya. Jom kita layan Radio Klasik, semua lagu-lagu pun best belaka, ya. Wah, menggamit kenangan. Dan ini pula rakan kita ni, namanya, ya, sekejap, ni dia, Ayi Minang Santiang. Dari mana ni? Ucapannya, ya, untuk semua penyampai Radio Klasik, ya, semoga sentiasa ceria bersama-sama dengan kami, apa, bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik. Kan? Dan satu lagi juga, kita ada Acik Normal Ahmad dari Pulau Tiga Parit Perak. Nak ucapkan, ya, selamat pagi untuk semua pendengar Radio Klasik, ya. Radio Klasik menggamit kenangan. Jom kita sama-sama nyanyi lagu ini daripada Dato' M. Nasir, Apocalypse, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim bertajuk Ku Gembira di Sampingmu yang telah dirakamkan pada tahun 1979. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan bagi Kota Kinabalu Sabah ya, pada pukul 4.48 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.52 minit pagi, dan di Kuching Sarawak 5.19 minit pagi ya. Nampaknya setakat ini saja tugas saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama untuk minggu ini dalam Simfoni Hujung Minggu ya. Dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ni. Ambillah kayu, buatlah pondok, pondok dapat tempat berhenti. Ambillah guru, adatnya elok, elok beradat sifat terpuji. Terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan ya ucapan. Andai kata saya tak sempat baca ke ucapan saudara, saya minta maaf banyak-banyak. Jaga diri tau, jaga kesihatan ya. Dan insyaAllah pada hari ini juga, untuk Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12:30 hari selama 6 jam bersama-sama dengan Adalia Nasharuddin. Untuk 5 pagi hingga pukul 6 pagi selama 1 jam juga, kita ada Sepanjang Jalan Kenangan, Irama Tanpa Henti. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ada banyak lagi lagu, semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

dengarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan. Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja. Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Andera. A-N-D-E-R-A-K. Andera. Andera adalah lubang besar untuk menjerat atau memerangkap binatang yang besar seperti gajah dan kerbau. Contoh ayat, maka disuruhnya berbuat andera, yakni kelaburan sekadar lulus kerbau 2-3.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: akak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Plus maju. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026, 28 Zulkaidah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Khairul Saha, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.50 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.3 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.17 tengah hari, asar 4.39 minit petang, maghrib 7.29 minit malam, serta isya 8.43 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

والصابرين ونبلو أخباركم.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan sambungan daripada surah Al-Bayyinah. Yang episod sebelum ni kita membicarakan 5 ayat yang pertama, dan baki masih ada 3 ayat untuk kita bicarakan pada kali ini. Dan insyaAllah saya akan baca terlebih dahulu, dan kita nak kaitkan bagaimana ayat yang kita baca pada kali ini dengan ayat-ayat yang dibaca pada sebelum ini.

فيها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang keenam. Ayat yang keenam Allah berfirman, sesungguhnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kufur, sesungguhnya mereka yang kafir, min ahlil kitab, yang terdiri daripada ahlul kitab, merujuk kepada Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, fi nari jahannam, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, berbalik pada ayat yang kita baca sebelum ni, arahan Allah Subhanahu wa taala bukan kepada orang Islam sahaja, bahkan arahan untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menyembah diri kepada Allah, seperti yang disebut pada ayat yang kelima yang kita bicarakan pada episod yang lalu, yang mana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diarahkan melainkan mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya, Allah nak cerita di situ, semua orang, semua manusia diarahkan untuk mengabdikan diri, untuk menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arahan. Jadi, ada manusia yang kufur yang Allah nyatakan pada ayat yang keenam. Orang yang ingkar, yang tak ikut arahan Allah. Manakala ayat yang ketujuh Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal salih. Orang yang macam ni Allah kata, ulaika hum khairul bariyah, mereka inilah yang diperakukan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah, syarul bariyah, sejahat-jahat makhluk, dan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan ayat yang terakhir dalam surah ini, jazauhum inda rabbihim, balasan untuk mereka ni Allah kata, untuk orang yang beriman dan beramal soleh ni, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Allah nak sebut di sini, istimewanya orang beriman dan beramal soleh ni di sisi Tuhan. Allah nak bagi apa tu? Jannatu adnin, iaitu syurga adn. Seolah-olah macam syurga pun ada tingkatan-tingkatan dia. Ada sebut jannatul ma'wa, jannatul firdaus. Dalam ayat ni Allah sebut jannatu adnin, syurga adn, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, khalidina fiha abada, orang beriman dan beramal soleh kekal di dalam syurga abada. Abada ni abad lah, cuma kita sebut abad ni 100 tahun. Dalam Al-Quran, abad ataupun abada ni, dia bukan nilai 100 tahun. Nilai dia sampai bila-bila. Sebab duduk dalam syurga, dia tak ada penghujung. Sampai bila-bila. Bagi orang yang kekal dalam neraka, kekal sampai bila-bila. Wala'iyazubillah. Orang yang masuk syurga, Allahu Akbar. Allah perakukan dalam ayat ni, Allah kata, radiyallahu anhum, Allah redha terhadap mereka. Waradu'an, dan orang beriman dan beramal soleh ni redha kepada Tuhan. Dan penghujung ayat Allah kata, zalika liman khasyia rabbah, yang demikian itulah Allah kata balasan bagi mereka yang takut kepada Tuhan. Takut maksudnya, itulah erti takwa, iaitu kita melakukan apa yang Allah suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati hidup kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Guys, selasih dengan ku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni, hari Sabtu 16 Mei 2026, 28 Zulkaidah 1447 Hijri. Hujung-hujung minggu yang mesra ni. Apa khabar semua? Didoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik pagi ni, insyaAllah diberkati Allah SWT. Nah, kita bangun awal hari ni, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Ucapkan Alhamdulillah, berikan kita sekali lagi berada di atas muka bumi Allah SWT setakat pagi ni. Alhamdulillah, 6.54 minit pagi kan. Doa-doakan untuk seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, seluruhlah dunia moga dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik, keamanan insyaAllah. Okey, Joe kat sini geng, teman anda. Ingat pagi, selama 4 jam lah akan menemani anda bersama dengan rakan penolong jentera pagi ni. Terima kasih kepada Saha dan juga Abang Carol. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar Padang Pau. Anda semualah yang mendengarkan 102.9 MHz Plus FM. Tak kisahlah di mana juga anda berada waktu ni. Boleh dengarkan secara online juga di RTM Click. Alright. Selamat Hari Guru juga saya nak ucapkan kepada semua guru-guru, cikgu-cikgu yang bersama dengan saya pagi ni. Hari ni hari khas untuk guru-guru lah. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas jasa guru, jasa cikgu semua, yang mana kita berada di tempat yang sekarang ini kita berdiri kan. Jadi jasa mereka ni semua ni adalah satu satu perkara yang tak boleh kita lupakan lah. Terima kasih cikgu. 102.9 MHz.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM, Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu naif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Persepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
3: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
4: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.
7: Oh, wow.
8: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
9: Alhamdulillah dapat.
8: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
10: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
8: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
11: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
8: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
12: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
13: Pertama, basuh muka dengan air.
12: Alah, makeup aku ni macam mana?
13: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
12: Sayang nyawalah.
13: Kedua, dengar muzik yang rancak.
12: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
13: Ketiga, elah memandu berseorangan.
12: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
13: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
12: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Alright geng, 7.23 pagi pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi geng. 7.23 pagi pagi. Hujan pagi ni, Alhamdulillah. Kalau tengok dekat ramalan keadaan cuaca hari ni, anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, ataupun ada download My Cuaca. Untuk hari ni, 16 Mei 2026, pagi ni ribut petir di kebanyakan tempat. Petang pun sama juga, ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman. Malam clear geng, tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 31 je darjah Celsius. Sejuk hari ni. Ini ramalan lah, ramalan keadaan cuaca. Apapun, jarang-jarang kita dapat nikmati hujan pada awal pagi ni. Tapi Alhamdulillah hari ni hujan, sejuk kita kat sini. Ada yang sesema, ada yang batuk, ada yang demam. Keadaan perubahan cuaca lah kan. Apa-apa pun, jaga kesihatan diri anda. Banyak minum air kosong. Walaupun cuaca hari ni, kalau tengok so maximum 31 dia Celsius, banyak minum air kosong. No? Cangon dia. Terima kasih juga kepada semua cikgu-cikgu yang bersama dengan kita pagi ni. Hari ni merupakan Hari Guru. Selamat Hari Cikgu-Cikgu untuk cikgu-cikgu semua. Cikgu Joe dekat sini geng, teman anda. Kan? Awal pagi ni, Alhamdulillah. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, please FM serasi dengan ku.

Ya, terima kasih cikgu. Dengarkan cikgu Joe dekat kuti. Please have a bila. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Bik Akhbar pagi ni. Dah mulakan dengan berita harian pagi-pagi yang sejuk-sejuk ni, yang dingin. Selalunya bangun pagi hangat je kan. Oh, bangun pagi rasa sejuk je kan. Okey, guru Nadi bentuk generasi masa depan negara. Ini timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik bersempena dengan sambutan Hari Guru 2026. Ini melalui hantaran di Facebook. Beliau berkata di sebalik kejayaan seseorang sama ada sebagai doktor, jurutera, usahawan, pemimpin atau individu berjaya, pasti ada guru yang sabarlah mendidik dan juga membentuk peribadi mereka. Seorang guru mungkin tidak selalu disebut namanya, tapi jasanya sentiasa terpahatlah dalam kehidupan anak-anak didiknya. Betul. Dalam tegasnya ada kasih, dalam penatnya ada tanggungjawab, dan dalam setiap ilmu yang dicurahkan ada harapan besar untuk melihat anak bangsa berjaya. Ahmad Zahid berkata tema sambutan Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara, ini mencerminkan penghargaanlah terhadap pengorbanan dan juga keikhlasan dia warga pendidik dan membentuk generasi masa depan negara. Guru adalah nadi yang menggerakkan kekuatan ilmu mencorak masa depan bangsa. Tanpa guru tidak ada tidak akan lahirlah generasi yang berilmu, beradab mampu memimpin negara ke arah yang lebih baik. Okey, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, cikgu-cikgu semua. Dalam Metro, berkenaan dengan fenomena El Nino diramal muncul Jun hingga Julai ini. Cuaca lebih kering sehingga Januari 2027 tu. Ini fenomena El Nino diramal muncul sekitar Jun hingga Julai ini dan berkekalan hingga Januari tahun depan. Jun, Julai, Ogos sampai tahun depan, geng. Ini menyebabkan cuaca lebih kering daripada biasa. Penyelidik Meteorologi Fakulti Sains Sekitaran Sains Universiti Malaysia Terengganu UMT Dr. Chung Jing Xiang berkata ketika ini fenomena El Nino Southern Escalation ENSO berada pada paras fasa La Nino lemah, namun menunjukkan tanda-tanda peralihan kepada Enzo Neutral. Keadaan ini menandakan fasa El Nino yang dirasa sejak 2024 hampir berakhir sebelum beransur-ansur berubah kepada El Nino dalam tempoh beberapa bulan lagi. Ramalan Climate Prediction Center mencadangkan keadaan El Nino dengan 61% keberangkalian akan muncul sekitar Jun hingga Julai, berkekalan sehingga Januari 2027. Panjang ni. Okey, buat masa ni monsun barat daya belum bertemu dengan El Nino lagi kerana ENSO masih berada sekitar La Nina yang lemah lah sehingga ENSO neutral. Potensi monsun barat daya bertemu dengan El Nino pada pertengahan atau separuh akhir musim tidak boleh diabaikan katanya. Ini antaranya lah dimuatkan dalam akhbar Metro. Ini El Nino Jun, Julai sampai Januari 2027. Okay. Lagi saya nak kongsikan dengan anda, Amerika Syarikat rakan strategik Malaysia bangunkan sektor pertanian moden. Ini di Putrajaya, Malaysia melihat Amerika Syarikat sebagai rakan kongsi utamalah dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampuan ini bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Perkara itu ditekankan Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu ketika menerima kunjungan hormat Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN USABC Duta Besar Brian D. McFitters. Ini bersama dengan delegasi majlis itu semalam. Menurut kenyataan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Muhammad berkata Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika Syarikat dalam sektor padi dan ruminan. Selain penanaman jagung bijirin secara besar-besaran, ini bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Ini antara yang dimuatkan dalam akhbar Sinar. Anda boleh baca kat sana juga. Okey, kejap lagi saya nak kongsi lagi apa yang di

Okey, Star Leila, kita nak kongsi lagi lah apa yang dibuatkan dalam dia. Kembali, ini berkenaan dengan apa tahu isu guru duka lara diberikan keutamaan. Ini pertimbangan ya, permohonan perpindahan guru duka lara. Ini menjadi antara isu lah ya, yang diberikan keutamaan Kementerian Pendidikan, KPM, bagi memastikan kebajikan guru terus terjaga. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, masalah guru yang mempunyai pasangan jarak jauh adalah antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Beliau berkata kementerian juga memberi kelonggaran lah ya, dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum permohonan perpindahan lah. Kita memang berikan keutamaan, sebab itu dalam konteks permohonan atau perpindahan ini 80% ya terkait dengan pasangan yang jarak jauh lah, kita selesaikan, katanya. Faktor lain seperti kesihatan dan lain-lain, katanya. Dan beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Anugerah Hari Guru 2026 sempena sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan. Okey, ini antaranya berita baik juga lah berita ni untuk guru-guru yang duka lara. Boleh baca, dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, lagi berita dimuatkan berkenaan dengan permohonan lepasan Institut Tahfiz SMPC UEC ke IPTA dibuka mulai 30 Jun ini. Ini permohonan bagi kemasukan lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan ke institusi pendidikan tinggi awam ya, IPTA, akan dibuka mulai 30 Jun ini. Ini Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata permohonan itu bagaimanapun akan dibuka di peringkat universiti masing-masing terlebih dahulu ya, sebelum menerusi sistem UPU online bermula tahun hadapan. Sebenarnya permohonan UPU online sebelum ini semua dah pun berjalan, katanya. Persediaan sudah pun berlaku sejak akhir tahun yang lalu. Jadi bagi mengikut ketetapan seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Menteri, maka kita semua di peringkat universiti sudah berapa kali mengadakan libat urus ya, dan insyaAllah kita akan membuka permohonan secara terus kepada universiti yang menawarkan program-program terbabit bermula 30 Jun ini. Okey, beliau berkata demikianlah ya, semasa sidang khas laluan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan ke IPTA. Beliau juga menegaskan ya, bagi syarat wajib pelajar terbabit perlu mendapatkan sekurang-kurangnya kepujian dalam bahasa Melayu lah, lulus sejarah. Semua permohonan kemasukan ke IPTA akan diproses berdasarkan meritokrasi ya, syarat kelayakan akademik serta tertaluk kepada penilaian dan juga keputusan senat universiti lah. Ini dimuatkan dalam berita harian. Okey, lagi saya nak kongsikan dengan anda, ini berkenaan dengan KPDN ambil tindakan stesen minyak benarkan kenderaan asing isi RON 95. Saya rasa ramai tengoklah berita ni dalam media sosial ni kan. Ini dimanjung Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Perak mengambil tindakan terhadap sebuah stesen minyak di Air Tawar susulan aduan tular mengenai pengisian patrol RON 95 oleh sebuah kenderaan bernombor pendaftaran asing. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata tindakan segera telah diambil oleh KPDN Cawangan Manjung ini sejurus menerima aduan berhubung kejadian itu. Hasil siasatan awal mendapati insiden berkenaan berlaku pada 13 Mei kira-kira jam 9 malam. Siasatan mendapati pembelian petrol RON 95 dibuat oleh seorang warga tempatan menggunakan kemudahan budi 95 dengan pembayaran melalui kad kredit ini di kaunter. Namun kenderaan yang digunakan disyaki menggunakan nombor pendaftaran asing. Ini dimuatkan juga dalam iakhbar pagi ni . Okey, 7.40 minit pagi. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berita luar negara, berita global. Alright, tunggu tak.

Berita luar negara ini dibuatkan dalam e-akhbar hari ini. Nak mulakan dengan berita harian dulu. Ini berkenaan dengan Selat Hormuz. Hanya ditutup kepada musuh kami, kata Iran. Di Tehran. Iran berkata Selat Hormuz terbuka kepada perkapalan dari semua negara sahabat, lapor agensi berita Jerman DPA. Dari sudut pandangan kami, Selat Hormuz tidak ditutup, khususnya bukan kepada negara sahabat. Ia hanya ditutup untuk musuh kami, kata Menteri Luar Abbas Araghchi di luar mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi. Diplomat tertinggi Iran itu turut secara mengejut membayangkan kemungkinan sekatan yang dikenakan tentera laut Iran akan ditarik balik. Jadi Abbas Araghchi berkata perkara itu tertakluk kepada penambatan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Kemudian kami akan memastikan laluan selamat dijamin bagi setiap kapal. Tidak lama selepas perang bermula, angkatan tentera Iran mengambil alih kawasan Selat Hormuz lah, yang penting bagi perdagangan tenaga. Ini dalam berita harian. Anda boleh bacalah dalam berita harian dimuatkan. Okey, dalam Metro, Trump, Xi Jinping bertemu untuk hari yang kedua. Ini Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadual mengadakan pertemuan terakhir pada Jumaat bagi menamatkan lawatan negara selama 2 hari di sini, di China lah. Walaupun lawatan itu menyaksikan beberapa perjanjian perdagangan berjaya dimuktamadkan, Xi memberi amaran bahawa sebarang kesilapan dalam mengendalikan isu Taiwan boleh menjejaskan hubungan antara dua kuasa besar itu. Trump kini dalam lawatan rasmi lah pertamanya ke China sejak kunjungan terakhirnya pada 2017 ketika beliau berusaha meningkatkan penarafan kelulusan dia menjelang pilihan raya pertengahan pegal yang kritikal. Kedua-dua pemimpin dijadual meluangkan masa bersama sambil minum teh menghadiri jaman makan malam makan tengah hari sebelum Trump berlepas pulang ke Amerika Syarikat pada sebelah petang. Harapnya hubungan kita dengan China akan menjadi lebih kukuh lah, lebih baik berbanding sebelum ini, tulis Trump menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Ini dalam Metro boleh baca. Okey, berita luar negara juga. Ini berkenaan dengan remaja maut selepas jadikan ular berbisa. Oi, mainan. Punya banyak lah benda mainan. Ular berbisa juga yang dipilih. Ini di Jakarta, tindakan seorang remaja menjadikan seekor ular berbisa sebagai mainan mengundang padah apabila dia maut dipatuk reptilia tersebut dalam kejadian di Desa Pasir Jaya, Bongor Barat,

Jawa Barat pada Selasa malam. Dalam kejadian kira-kira 11 malam waktu tempatan, mangsa dikenali sebagai Uz, 18 tahun, meninggal dunia. Manakala rakannya H, 21 tahun, kini kritikal dirawat di unit rawatan rapi hospital. Dan menurut laporan dia, kedua-dua mangsa sedang melepak berhampiran kawasan sawah sebelum menemui seekor ular berbelang hitam putih katanya. Dan mangsa kemudian dipercayai mengambil dan bermain dengan ular tersebut tanpa menyedari ia merupakan spesies ular yang sangat berbisa, dikenali sebagai ular katam tebu. Wow. Atau Malayan Krait. Pakar Reptilia Institut Pertanian Bogor, IPB, Profesor Miza Dikari Kusairi berkata, ular katam tebu mengandungi neurotoksin yang menyerang sistem saraf, boleh menyebabkan kelumpuhan otak, otot anda, termasuk sistem pernafasan. Okey, boleh tengoklah, ada berita bergambar. Selayau tengok. Punya banyak mainan, kenapalah main dengan ular yang berbisa katam tebu pula tu kan. 7:48 pagi. Kejap lagi saya nak kongsikan lagi lah apa yang dibuatkan dalam

Reza Bahra. 7.52, sikitlah berita hiburan. Lama tak dengar cerita tentang Zahirah. Mahu habiskan hari tua dengan alam. Ini pelakon Zahirah Beck Wilson menyimpan impian untuk menikmati kehidupan lebih tenang, damai, apabila usia meningkat kelak, katanya. Melalui perkongsian di thread, Zahirah berkata dia membayangkanlah hari tua dia dihabiskan di lokasi yang dikelilingi pemandangan indah, ya, mengisi masa dengan aktiviti bercucuk tanam, menjaga bunga-bungaan. Bila dah tua nanti, saya nak duduk di tempat yang tenang dengan pemandangan yang indah, lakukan aktiviti bercucuk tanam serta menjaga pokok bunga saja, katanya. Berhasrat mengembara ke pelbagai benua bersama dengan suami tercintalah, Aiman Hakim Riza. Selain menetap selama 2 hingga 3 bulan di suatu destinasi untuk menikmati pengalaman dan juga budaya baharu, saya juga berhasrat untuk banyak melancong bersama dengan suami, tinggal di 2 hingga 3 bulan di sebuah benua, ya, untuk meneroka tempat baharu, katanya. Okey, ini dalam berita harian boleh baca. Ya, wali yang lama tak tengok Zahirah, boleh tengoklah gambarnya. Ada berita bergambar, berita hiburan tau, dalam berita harian. Okey, prestasi Ilham Pai legakan awi. Ini penerimaan positif peminat terhadap dua anggota baru Wings, iaitu Ilham, pemain bass, dan Pai drum, yang kini dikenali Wings New Era, melegakan hati vokalis Dato' Awi. Legenda tanah air itu melahirkan kesyukuran kerana pemilihan mereka sejak 4 bulan bagi menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Eddie dan juga Black, disambut baik. Alhamdulillah, setakat ini penerimaan menggalakkan dan persembahan membabitkan dua ahli baru, Pai dan Ilham. Siapa tak kenal dua orang ini, terutamanya dalam club scene, katanya. Semua band dia ada. Betul. Jadi semua orang kenal, malah peminat tahulah kebolehan dan juga kelebihan yang ada pada mereka. Konsert anjuran Bintang Batu Event Seri Simfoni ini menggandakan Wings bersama dengan Search dan Expedisi, berlangsung di Mega Star Arena Bukit Bintang 1 Ogos nanti. Okey, ini dalam Metro. Okey, ini berita dimuatkan juga berkenaan dengan anak bini terpaksa tidur di kedai. Zul Yahya didakwa berdepan ujian hidup. Ini bekas pelakon Zul Yahya didakwa sedang melalui fasa sukar apabila perniagaan makanan yang diusahakan dikatakan kurang stabil sehingga turut menjejaskan keuangan keluarganya. Hal berkenaan itulah selepas seorang pengguna laman sosial berkongsi keadaan Zul menerusi untaian tular di thread. Daripada hantaran dikongsikan, seorang pengguna media sosial, pelakon drama komedi Papaya dan juga ahli keluarga didakwa terpaksa tinggal di premis perniagaan, katanya. Warganet Azrul Hanafi yang mendakwa Zul sedang berdepan dengan kesukaran hidup susulan bil utiliti kediaman yang perlu dilangsaikan. Okey, itu antaranya lah. Jadi kita doakanlah untuk Zul, semoga dipermudahkan, insyaAllah. Blaze FM, serasi dengan tu.